0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku nggak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, nggak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Good morning, guten morgen, selamat pagi sahabat suara.
1: Sugeng enjingnya belum ada.
0: Sugeng enjing.
1: Kita kan Jogja abis.
0: Sedaya.
1: Kelepatan kuwi nyuwun ngapunten.
0: Piye-piye?
1: Sedaya kelepatan kuwi nyuwun pangapunten.
0: Sedaya kelepatan kuwi nyuwun pangapunten.
1: Nah, itu dia.
0: Piye kowe malah ngomong?
1: Sedaya mawon. Kesuwen lah. Kesuwen pokoknya all in lah.
0: Pamen untuk kamu yang hari ini sedang menjalani hari Rabunya. Dina apa Rabu toh?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Apa tentang ngitung?
0: Soalnya aku lali dino cuy.
1: Rabu-Rabu ini hari Rabu, tanggal 2 September, hari kedua di bulan September.
0: Masih.
1: Udah ceria belum? Kalau kemarin kan lagi starter gitu kan. Nah sekarang udah belum?
0: Belum.
1: Ketok kok.
0: Terlihat apa? Mata masih panda ya.
1: Oke,
0: kan?
1: Boleh.
0: Pundeng masih membungkuk.
1: Nah, boleh.
0: Artinya sudah terboyoan kita menghadapi di hari Kamis kemarin, sahabat suara. Dengan harapan bahwa di bulan September ini, iya menjadi September ceria. Tapi kok di Jogja, neng perapatan Gramedia ini sono demo.
1: Rame banget, malah sampai malam.
0: Seliwer-seliwer kan.
1: Iya.
0: Pertama itu saya gak tahu loh kalau ternyata hari itu di perempatan Gramedia ada demo cuy.
1: Oh, gak dikabarin?
0: Ya, pertama ngapain aku?
1: Rame sopo udah
0: lho. Apakah saya koordinator? Tidak juga.
1: Enggak. Kemarin tuh emang ada demo nih sahabat suara, dan ternyata yang unjuk rasa itu dari aliansi mahasiswa sipil.
0: Masyarakat
1: sipil.
0: Mahasiswa ya memang sipil. Ini masyarakat bos.
1: Masyarakat sipil ya benar-benar. Ini dari siang, dari sore sampai malam di perempatan Gramet. Dan jujur kayaknya ya, seingat aku dari aku masa-masa kuliah, kayaknya seingatku ya, itu gak pernah orasi di tengah perempatan Gramedia itu.
0: Yoi cuy.
1: Karena biasanya kalau di situ tuh buat jual bunga.
0: Usda.
1: Iya benar.
0: Lerang gue iki ngamen-ngamen.
1: Nah, benar itu waktu aku cari duit di situ tuh disitu. Buat event kan. Aku ini buat demo apa nih?
0: Karena pertama sebenarnya kalau misalnya kita sebagai warga Jogja melihatnya ya, perempatan Gramedia itu adalah perempatan yang cukup sibuk.
1: Oh, rame banget, nggak cukup, emang serame itu.
0: Serame itu kan, dan dia itu kayak jantung dari perekonomian Jogja juga.
1: Masalahnya kalau mau kemana-mana lewatnya situ, mau ke stasiun lewat situ kan.
0: Betul.
1: Ke rumah sakit sana banyak rumah sakit lewat situ juga.
0: Betul.
1: Orang kerja juga baliknya lewat situ. Aduh, numpuk semuanya di situ.
0: Banyak kantor di situ. Ibaratnya kalau misalnya di Jakarta kemarin ada yang pro kontra tentang demo di HI. Lah, kita juga pro kontranya demo di situ. Nah, jam 4 sampai kemarin mulai.
1: Iya, setengah limaan lah ya. Tapi sampai malam gitu. Jadinya wah, rame geger gitu kan.
0: Tapi di pertengahan-pertengahan gitu sahabat suara, tiba-tiba ada sedikit apa ya, tidak kondusif lah di sana gitu. Terus juga ada nih masyarakat yang teriak gitu, Jogja ki wis macet. Jadi merasa ya terganggu juga gitu kan dengan Jogja ki wis macet ngono kan. Terus wengi-wengi kok ngerti-ngerti ono ribut-ribut di situ juga ngono kuwi lho.
1: Kasian ya pada ketelat ini kereta.
0: Okay, sing
1: banyak kereta. Yang curhat gitu katanya.
0: Ah, sing meh ganti keretane sopo kuwi? Ya kan? Nanti tiket cuy.
1: Makanya lumayan kalau misalnya jaraknya ke Sumatera.
0: Masuk.
1: Kereta apa tuh?
0: Apa keretanya diving? Neng kono, hah?

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin itu demonya berjalan 6,5 jam, sahabat suara.
1: Lama banget ya.
0: 6,5 jam. Jadi awalnya masa ini berjalan dari UGM, terus ke perempatan itu.
1: Perempatan Gramedia.
0: Persimpangan Gramedia itu, perempatan Gramedia itu sekitar jam-jam 4:30 lah.
1: Iya.
0: Nah, dengan beberapa kali adanya kericuhan atau keributan karena ada beberapa masa yang beberapa warga yang mendatangi dan kayak membubarkan pengennya untuk bernegosiasi mbok wes gitu loh, karena itu di area yang memang sangat penting kan untuk aktivitas ekonomi, untuk kegiatan orang ke rumah sakit lewatnya kuno.
1: Betul.
0: Ya kan, jemput anak anu sing lagi lewat kuno.
1: Iya memang
0: ya kan, uang balik nyambut gawe kan proyeknya beri nyambut gawe cuy.
1: Emang seramai itu jalan itu
0: dan lewat kuno
1: ini alasannya. Kalau awalnya kan emang dari mahasiswa aliansi mahasiswa Universitas Gajah Mada. Nah gitu kan, jalan tuh dari UGM ke simpang Gramedia. Nah, kenapa yang dipilih itu di simpang Gramedia? Karena di situ itu dinilai jadi salah satu titik vital di Kota Jogja. Jadi masa itu harapannya aspirasi yang disampaikan dapat mewakili masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti aksi secara langsung. Ini katanya dari perwakilan UGM sendiri ada Mesa bilang kalau tuntutannya itu kalau dijabarin ya banyaknya bisa sampai 200 tuntutan. Tapi inti masalahnya ya tentang pemerintah saat ini yang sedang berkuasa. Makanya dari situ kan berarti dari mahasiswa terus juga ada dari aliansi masyarakat kumpul langsunglah di titik simpang 4 Gramedia. Terus di sekitar itu kan jam 4:30 tuh udah nyampe simpang Gramedia. Di malamnya sekitar jam 9-an itu ada satu warga yang mengaku kalau dia itu merasa terganggu adanya demo itu, sampailah ricuh. Itu ricuh yang pertama ya. Karena kayaknya sih ini kalau dilihat-lihat dari timeline yang bintang lihat dari pandangan Jogja, itu ada beberapa kali ketegangan lah, gak nyampe ricuh juga sih, ketegangan yang penyebab utamanya karena ada pihak yang merasa dirugikan lah atau merasa terganggu karena adanya titik-titik kumpulnya tuh di titik vital itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi sempat nih ada warga yang mendatangi gitu sahabat suara sekitar jam-jam 8-an meminta aksi untuk bubar. Beliau menjelaskan kalau apa enggak kasihan sama kanan kiri, alokasikan ke tempat yang enggak ganggu, jangan di tengah-tengah jalan. Mereka juga rakyat yang jualan, kata salah seorang warga gitu, masyarakat ya, sahabat suara. Terus kalau kalian demo menyalurkan aspirasi, jangan ganggu ekonomi di DIY. Kasihan mereka. Mahasiswa harusnya ngerti, sampaikan gagasan dengan brilian. Ya, tapi ada yang disautin nih sama masa aksinya, katanya ekonomi sudah terganggu pak.
1: Aduh. Takut. Saya mau ngomong apa ya kalau gini ya?
0: Iya. Kita paham sih bahwa sebenarnya aspirasi yang disampaikan juga mungkin itu mewakili banyak orang juga.
1: Iya
0: kan?
1: Tapi kita juga nggak bisa nyalahin kalau ternyata ada pihak yang dirugikan.
0: Betul. Gitu. Bagaimanapun kan, ya. Di pusat perekonomian Jogja ya.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Stay healthy ya sahabat suara, karena lagi ada beberapa orang yang saya kenal lagi sakit, mamaku lagi sakit karena mungkin kan cuaca kali ya cuy ya, panasnya kan luar biasa.
1: Flu
0: nih.
1: Gitu kan?
0: Batuk, ngerti-ngerti flu.
1: Kering soalnya.
0: Kering. Jadi sebisa mungkin kamu terus menghidrasi tubuh kamu. Karena sebelumnya mamaku pernah bilang gini, kok rasanya pengen ngombe terus yo, soalnya sakit panas sih.
1: Iya, kemarin ayahku juga bukan belum sampai flu sih untungnya, tapi udah yang ngemer-ngemer gitu.
0: Yes.
1: Alasannya karena beli dawet.
0: Aduh.
1: Karena kan keluarga aku bukan keluarga yang ini ya, SS gitu ya. Tergoda lah, dawet mantep nih. Wuh, beli. Ah, harinya besok langsung meler.
0: Tapi emang harus jaga kesehatan sahabat suara. Kamu udah harus paham dengan asupan-asupan yang masuk di badan kamu. Sayurnya gak boleh dilewatin.
1: Jangan,
0: misal
1: dilewatin.
0: Mau gorengan ya boleh, tapi jangan berlebihan. Bisa juga misalnya kamu beli gorengan, minyaknya gue ngerti ditiriskan lagi dengan
1: spinner.
0: Masuk banget loh. Sindue kabeh masyarakat Jogja. Cukup dengan tisu kan bisa.
1: Boleh, boleh ya. Ini kamu ngomong sama dirimu sendiri kan?
0: Iya.
1: Padahal tiap hari gorengan, terus gorengan.
0: Ini aku
1: terus
0: lagi ratu kurisol.
1: Apa tapi?
0: Racucan.
1: Oh bagus.
0: Rangga wakes.
1: Terhalang kes. Tapi kalau misalnya kamu mau jajan gak ada uang kes, bisa loh pakai e-wallet. Kalau gak scan-scan aja, tapi belanja di Alfamidi.
0: Oh iya kan, betul. Di sana juga banyak tuh sahabat suara cut fruit. Biar kebutuhan serat kamu juga terpenuhi. Atau pakai yogurt, itu juga bagus tau.
1: Ini mumpung sekarang kan bulan baru ya, September kan. Ini juga ada produk baru nih sahabat suara di Alfamidi. Kamu udah pernah dengar belum? Ada yogurt nih yang brandnya itu adalah Hometown Yogurt Squishy Honey Pineapple tuh. Terus juga ada yang Hometown Yogurt Mixed Berries, dan harga spesialnya kalau kamu beli di Alfamidi itu cuma 9.900 aja.
0: Oh iya. Wah, itu lumayan tuh, bisa buat memenuhi kebutuhan probiotik.
1: Bisa.
0: Iya kan. Benar aku sebagai anak biologi, benar aku.
1: Boleh lah, boleh.
0: Ya, jangan sini-sini
1: ya,
0: aku.
1: Soalnya kan ada probiotik, ada prebiotik juga.
0: Nah, itu bisa tuh sahabat suara. Oh, ini aku pinter tetepan.
1: Mantap.
0: Pinter ya, dalam segala hal, termasuk kalau belanja di mana langsung Alfamidi.
1: Langsung Alfamidi sekarang. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial baru di Alfamidi. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Dengarkan Iswara di Bandung

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kenapa tuh?
0: Kaget aku, kok ngerti-ngerti suaraku gede banget.
1: Lalu semangat kan?
0: Lali nih volumenya mau tak gede gitu.
1: Berdengar lagu ini kayak, when ya, kapan nih, gitu.
0: Kisah romantis ini ya. Sebenarnya aku lebih ke flashback sih cuy.
1: Apa tuh?
0: Karena kemarin aku lagi lihat di sosial media, terus ada satu FYP di TikTok saya tentang bimbingan belajar yang orang tuanya itu nggak sampai ngantri-ngantri kayak lo cuy.
1: Oh iya tuh.
0: Sampai nganu nomornya sampai ratusan.
1: Antriannya beberapa yang sembludak itu, padahal tempat lokasi les-lesannya itu bukan yang gedung gede, tapi baru yang kayak perumahan gitu.
0: Betul.
1: Sesederhana itu. Tapi terkenal juga kalau lesan ini emang gacor dari dulu.

0: kita. Wah, banyak banget kan netizen-netizen yang bilang bahwa wih, Jogja sekarang tuh kayak drama Sky Castle ya gitu. Jadi ada drama Korea gitu, Sahabat Suara, di mana ada orang tua dari siswa ini tuh yang mereka tuh ngebet banget untuk anaknya ini tuh bisa masuk ke perguruan tinggi negeri di Korea sana. Dan caranya tuh ambis-ambis gitulah gitu. Si netizen-netizen ini pada bilangnya begitu. Ini bukan cuma sih, karena kalau di drama itu perumahan.
1: Oh,
0: lingkupnya di perumahan. Iki ke Jogja, gue ngerti.
1: Makanya semua orang tua se-Jogja kayaknya pada datang ke situ semua. Ini kan berarti Indian buat satu tahun nggak sih? Tahun depan gitu kan?
0: Iya, mungkin bisa begitu ya, karena saking banyaknya kan.
1: Iya, banyak banget tuh, ngeri sih.
0: Tapi kan biar zaman kue sekolah kue nggak boleh les ngono dah, cuy.
1: Iya, tapi yang last minute gitu.
0: Hah?
1: Jadi nggak diniatkan dari awal. Misal nih waktu aku SD itu aku les juga tapi di semester akhir. Jadi bukan satu tahun tapi cuma satu semester sebelum lulus. Itu pun juga cuma ngikut kayak temanku gitu.
0: Kelas 5 ya, kelas 5. Kelas 6.
1: Kelas 6 semester semester yang udah mepet gitu. Itu pun juga cuma ikut temen, ya udah gabung aja. Dan rumahan, bukan yang lembaga bimbingan belajar. Terus SMP itu di dekat sekolahku aja, jadi enggak yang jauh gitu. Jadi kalau pulang sekolah langsung bisa jalan. Nah SMA juga waktu semester akhir.
0: Oh, tapi jujur aku juga tipe bukan tipe
1: yang ngejer gitu,
0: ngambis
1: kan.
0: Gitu sih. Kayak SMA, SD itu tuh memang aku les gitu. Karena
1: masa?
0: Ada guru-guru kok no les, bukan lesan orang. Montir, kayak ngerti lah. Kok seneng nih, belok.
1: Kayak. Aku tahu lah lesannya kau maksud. Yang rumah gitu kan?
0: Iya.
1: Cat kuning.
0: Aduh lali aku cete opo.
1: Pokoknya daerah Jalan Godean, Sahabat Suara.
0: Di dekat rumahku. Terus itu SMP juga masih di situ. Karena kayak yang wah ternyata kemarin works ya gitu waktu SD gitu. Karena pas SD kan aku agak pintu detar. Neng kurang saon ngono kaya lah Sahabat Suara. Sudah digabut udah doha aku pian SD ini.
1: Ya pokoknya perlu dibimbing lah.
0: Nah, SMP akhirnya saya les lagi di tempat yang sama, SMP kelas 3. Nah SMA kui golek bimbel larang-larang banget, coy. Wisan kowe ngerti mbiyen ana bimbel sing sekali mlebu tergantung kepintaran anake kira.
1: Oh iya, ada sing tuh. Sing
0: mlebu paling murah wis 13 juta, 11 juta.
1: Ada tuh. Terus kalau tiap hari ada PR-nya gitu pakai buku ini.
0: Buku batik.
1: Nah, benar.
0: Sing tebel e.
1: Itu.
0: Itu terus wis 10 juta, 10 juta, 13 juta. Wah, wis.
1: Kamu jadinya les di mana?
0: Aku akhirnya ono les-lesan nawar kening sekolahku.
1: Kalau ketawa gini pasti lucu. Wes aneh mesti ceritane iki.
0: Iki kita wis rano deh lesane.
1: Waduh.
0: Wes rano. Jadi dulu apa udah ganti nama ya? Aku lupa deh. Tempatnya itu di deket iki Bethesda.
1: Wah, enggak tahu.
0: Ah, memang rada terkenal ono kae lho, cuy. Jadi ceritanya si lesan ini tuh datang ke sekolah-sekolah gitu.
1: Oh, dan golek masa. Dapat harga
0: 6 juta ngono kuwi, cuy, bisa.
1: Oh, iya, lumayan. Soalnya kalau seingat aku ya, semakin kita telat daftarnya, maksudnya yang beberapa last minute banget, itu semakin mahal.
0: Bener.
1: Ada lesesan kayak gitu kan? Aku juga ambilnya yang lesesan gak terkenal.
0: Biro gue pas, Wi.
1: Kita main papat deh.
0: Ya kan?
1: Tapi flat ya, itu 4 juta flat ya.
0: Iya, makanya apa ya Sahabat Suara? Nih ya, awak dewe sekolah lesesan bien, wis kaya iso nggo bayar UKT.
1: Lumayan. Ini aku belum termasuk SBM juga loh.
0: Nah, kue ketompo negeri.
1: Nah, makanya.
0: Aku orang. Mas bayar 6 juta. Les-lesan ngentaknya waktu bareng. Rak ketompo, kue ngerti lah.

makan waktu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara. Satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM East Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita sapa-sapa yang udah gabung hari ini ya, sahabat suara. Ada siapa aja nih? Tunggu. Mas Rian. Rekas lagunya Sila Ingin Pulang. Tadi Silanya udah nyanyi, Mas Rian. Selain Sila deh, sampai Dara misalnya.
1: Masuk tuh.
0: Sila Dara, ada kan, dia punya lagu kan?
1: Iya lah, dia emang penyanyi.
0: Iya kan?
1: Bahkan juga dia yang jadi ini loh, soundtracknya salah satu animasi, aku lupa apa ya.
0: Ini, Shinchan.
1: Shinchan.
0: Krayon Shinchan.
1: Shinchan
0: seluruh
1: itu.
0: Kota.
1: Asik.
0: Aku rapal. aku sing apa bagian Jepang, Bian. Iya,
1: aku percaya kan kamu pas kecil kan langsung Krisdayanti gitu. Siapa?
0: Mayang Sari. Dia ngerti Mayang Sari sama itu.
1: Iya, sahabat suara. Ini kan di ruangan studio suara ini lagi ada 4 orang. Adele, saya, dan 2 anak magang. 2 anak magang ini sebenarnya usianya gak jauh beda sama kami, Adele ya.
0: Iya.
1: Sekitar 4 tahun lah ya selisih usianya.
0: Bedanya cuma segitu-segitu lah. 4 tahun, 3 tahun lah kita.
1: Kita ngomongin lah tiba-tiba kok si Adele ini bilang Mayang Sari. Lah, kita bingung Mayang Sari siapa? Ternyata dia tokoh yang pernah menggegerkan Indonesia. Waktu dicari beritanya tahun 2000. Lah, itu kan masa-masa kamu lahir, Del.
0: Lah, coy, Mayang Sari penyanyi, coy.
1: Memang.
0: Tiada lagi yang kuharapkan. Kuy, lagu nih.
1: Asik. Ini ngomongnya skandalnya loh.
0: Lah ya, tapi saya juga tahu bahwa dia adalah penyanyi. Memang ono sempat ono cerita.
1: Ceritanya kok kamu update itu banget. Kita kan juga bingung, hah? Emang dulu itu banget ya beritanya. Kok kamu bisa tahu padahal tahun-tahun kamu masih kecil gitu.
0: Karena mungkin dulu tontonanku tuh yang ramah anak ya.
1: Wah.
0: Silet.
1: Padahal kalau kita nonton TV nih ya, ada di pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah itu ada SO, semua umur. BO, bimbingan orang tua. Kamu BO yang lain kali.
0: Lah, aku nontonnya menungsane ora nontonnya pojok-pojok, ngerti ra? Jadi aku tidak tahu. Bahkan gue ngerti ra sih, dulu tuh ya, zaman dulu tuh ada beberapa transformasi acara dari yang awalnya bahas apa sampai bahas apa, bahas apa. Bien, dulu Silet itu kan tentang infotainment ya?
1: Iya.
0: Sempat akhirnya dia sempat agak bahas-bahas mistis. Sing tentang gendruwo opo lah, ngunung-ngunung kuwi.
1: Keren.
0: Zaman bien ya, aku sempat mengalami masa-masa kuwi.
1: Dan kamu mengikuti semua itu?
0: Aku ikuti.
1: Emang jiwanya nih, jiwanya update banget. Semuanya diikutin.
0: Zaman dulu mah soalnya senenganku sing ngunung-ngunung kuwi, cuy.
1: Emang beda kita masa kecilnya. Kalau masa kecilku sih tahu ada kayak gitu, tapi yang paling kalau ngomongin horor tadi ya, ada yang namanya Mr. Tukul Jalan-Jalan. Itu mantep sih. Kalau enggak yang ini yang malam-malam pakai lilin kecil itu uji nyali.
0: Oh, Harry Panca.
1: Wah, enggak tahu namanya lagi.
0: Harry Panca ku nganu nih uji nyali
1: yang
0: sing
1: anu. Plotosnya kan?
0: Heeh.
1: Iya. Itu.
0: Wah, gue itu ngerti sih. Aku punya cerita ketika menonton Mr. Tukul Jalan-Jalan.
1: Apa tuh?
0: Jadi dulu aku tuh sering nonton Mr. Tukul Jalan-Jalan sama eyangku. Kita tidurnya di depan TV gitu.
1: Ya, di ngarep TV.
0: Di depan TV di ruang tamu.
1: Iya, iya.
0: Kebetulan sama eyang kakungku sama eyang tiku. Nah, eyang kakungku mohon maaf waktu itu stroke.
1: Iya.
0: Terus aku sama eyang tiku. Aku meluk bantal. Waktu itu tentang G30 SPKI apa ya yang yang diceritakan di situ. Meluk bantal ini kan. Dipeluk sama eyang tiku dari belakang.
1: Iya.
0: Ngigo, coy. Ngigau, mengigau, ngerti gak mengigau?
1: Apa yang diomongin?
0: Ngigau gini, gini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pergi kamu. Posisi meluk aku.
1: Agak horor ya.
0: Posisi Mister Tukul Jalan-Jalan.
1: Waduh.
0: Aku kurang gini, eyang, bangun. Eyang, bangun ya. Tapi aku nge-freeze, benar-benar nge-freeze. Aku tidak bisa melakukan apapun pada saat itu.
1: Tapi akhirnya apa? Yang di dalam mimpinya eyang kamu apa?
0: Nah, di oyak-oyak wong edan po piye ngono.
1: Horor juga sih hitungannya.
0: Tuh, aja pas ngekep aku iso rasi. Akhirnya dipanggilin sama dibangunin sama mamahku. Lagi iso sadar. Cuman kan apa? Trauma. Trauma seumur hidup ku bawa.

0: pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice! Mau!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke
4: iswara.id. This right here is a 100% certified slapper.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tapi emang ada-ada aja ya, di dalam dunia ini selalu ada hal yang buat kita kayak kok iso. Ada-ada aja. Itu
1: boleh.
0: Salah satu kalimat frasa yang sering kali digunakan akhir-akhir ini.
1: Iya, karena kok gak nyangka kok bisa kayak gitu sih gitu kan.
0: Salah satunya sahabat suara, ketika saya baca satu berita, ada 785 warga lansia ini adalah penerima bansos yang terindikasi judol. Tapi jangan buru-buru menghakimi dulu sahabat suara,
1: yeah.
0: Bahwa ternyata jadi gini, awalnya ini di Kulon Progo ini menunjukkan ada 3.336 penerima bansos yang terindikasi judol. Nah, ada sebanyak 785 orang yang penerima bansos ini itu adalah lansia.
1: Itu benar, maksudnya ya nggak apa-apa lansia emang haknya dapat bansos, benar dong, gak ada yang salah dong. Datanya juga benar, data orang-orang yang memang di sasaran bansos tepat sasaran gitu. Terus,
0: nah terus kan di tracing nih sama Dinsos PPPA Kulon Progo, P3A Kulon Progo, di tracing mengenai indikasi tersebut dan baru diketahui ternyata hasil tracing menunjukkan bahwa NIK dan nomor rekening e-wallet yang biasanya digunakan untuk nomor handphone ini, si lansia ini, mereka tuh gak punya gadget. Lah gimana mereka mau main judul?
1: Makanya itu, ya kan? Jadi
0: kadang ini tuh yang yang mendaftarkan ini itu adalah si anak-anak muda dalam keluarganya itu.
1: Iya, orang lain lah.
0: Betul.
1: Bukan lansia ini.
0: Pakai datanya si lansianya ini.
1: Yes, benar banget.
0: Untuk bisa mendapatkan bansos.
1: Karena gak nyambung nih sahabat suara, lansia benar dapat bansos, tapi beliau-beliau ini gak punya handphone, gak punya gadget maksudnya. Cuma
0: betul.
1: Punya nomor. Lah kok nomornya bisa ketaut sama judul? Handphone aja kagak canggih maksud kami mah.
0: Nah, maksudnya kan ini Ki ya, karena sebagai kita kuen duwe yang
1: udah enggak ada semua.
0: Udah enggak ada, tapi kue sok dikon ngajari yang sudah sepuh-sepuh ngono kira. Ora tahu ya?
1: Ora.
0: Aku ini adalah guru ya, di keluargaku.
1: Boleh. Paling sabar mengajari.
0: Nih ya. Misalnya aku ngajari eyangku ki. Dele ki piye kok ra ono suarane ki, carane nyilekke suarane piye? Dipencet wae sing iki. Aku wis ngandani kuwi segampang kuwi. Engko sore wis lali. Meh main judul piye carane?
1: Makanya itu. Itu foto KTP aja geter kalau pakai handphone kan.
0: Kowe ngerti verifikasi taspen wae angel kok. Meh main judul YouTube. YouTube ki.
1: Oke.
0: Iki bedel carane nek meh nyimpen videone ngene iki lho yang wis lali. Dikandani esok sore wis lali, meh main judul. Ayo ra iso mikir to ya saudara-saudara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Guys, hah? Itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.

0: 87.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. No no no no no no no no no the lazy song. Gue lagi malas racu.
1: Dance-nya gimana dance-nya?
0: Huh?
1: Dance-nya.
0: Pas liwat partai coy.

0: masa-masa kayak gini tuh yang viral adalah video klipnya.
1: Munyuk kan?
0: Ngomongnya santai loh dia.
1: Sorry.
0: Gue sudah ngarepku ngeges.
1: Maksudnya aku langsung iling, semangat.
0: Memang.
1: Masa-masa aku apa ya? Lazy Song Ki SD mene gak SMP.
0: Lama banget ya?
1: Iya, cuy. Iki zamane pakai kursi kerja gue kan. Nganggo flanel kan.
0: Bener.
1: Dengan topeng monyet kan. Dek, aku apal.
0: Iya. Lagi tapi masa-masa lazy-lazy-nya ya waktu itu ya.
1: Masa-masa lazy ki nganti saiki bintang. Itu tuh apa tabiat.
0: Lebih ke kebiasaan
1: makan tiap hari
0: lazy mulu.
1: Makan nih. Kalau lazy itu emang harus ada pemantiknya.
0: Oh, biar semangat.
1: Mood booster-nya.
0: Apa kamu biasanya?
1: Jajan.
0: Itu dia. Pasti selalu.
1: Semua aman asal jajan.
0: Tapi mending kalau kamu jajan nih Del ya, saran dari aku, jajannya yang minimal yang sehat lah. Yang tetap ada manfaatnya buat diri kamu. Contohnya yogurt.
1: Oh, masuk sih. Biar pencernaan juga lancar ya, nyaman di lambung ya.
0: Kamu tahu enggak sekarang di Alfamidi ada produk baru, yogurt juga. Brandnya adalah Hometown Yogurt Squishy Honey Pineapple. Terus juga ada Hometown Yogurt Mixed Berries tuh. Itu produk baru yang ada di Alfamidi.
1: Harganya berapa? Biasanya kalau produk baru harganya spesial tuh.
0: Ada promonya buat spesial harga promo produk baru 9.900.
1: Oh, okay juga ya kalau misalnya di Alfamidi tuh banyak banget promonya. Promo produk baru, TTM, terus JSM.
0: Oh,
1: belum nanti ada spesial-spesial double surprise. Banget deh pokoknya kalau belanja enggak usah bingung di mana sahabat suara. Langsung Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: I Suara memainkan musik pilihanmu. I Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: I Suara.
3: Dengarkan langsung dari sembilan kota di Indonesia.
2: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan I Suara warga Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin siarannya Revino Rio.
1: ...88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Sudah hari Rabu jam 10 siang ya. Tandanya hari ini Revino nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Buat kamu yang lagi di kantor, di rumah, di jalan, saya temenin via udara hari ini. Save dulu WhatsApp-nya 081229988887. Buat yang lagi di kantor, cie, tanggal 2 nih. Habis gajian ya yang tanggal 1 kemarin atau juga di akhir bulannya. Saya temani kamu hari ini kalau misalkan kamu lagi kerja atau juga ya lagi lembur. Dan saya temani juga kalau misalkan kamu lagi gak punya uang. Kita buka hari ini dengan lagunya dari Perunggu Tarung Bebas sahabat suara, karena di kehidupan aslinya adalah kita itu seorang petarung bebas yang mungkin lawannya bukan manusia tapi tentang kenyataan kehidupan atau juga jalan realita kehidupan yang kadang gak sesuai.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Yang kemarin lagi viral dan juga diposting baru 4 jam yang lalu ya, sahabat suara, dari akun ofisialnya Manchester City. Saya juga sedikit kaget karena kemarin tak kira ya, cuman diisukan aja. Karena di pertandingan pertama si Enzo juga masuk kan lawan Fulham, waktu itu kan Chelsea. Dan hari ini si Enzo resmi bergabung dengan Manchester City. Kalau saya sebagai fans timnas Inggris tuh kayak gimana ya? Sebel banget kalau sama Enzo, lihat selebrasinya waktu semifinal lawan Inggris kan ya. Itu bikin sebel. Cuman nih pemain keren banget, salah satu pemain yang saya idolakan ya. Giginya putih ya kan. Terus juga bertato. Tatonya di sini juga tatonya enggak norak gitu ya, sahabat suara. Nah, jadi kan mungkin orang-orang ngira ya udahlah Enzo tetap bertahan di Chelsea. Ternyata tidak cocok mungkin dengan skemanya Xabi Alonso. Dilihat juga waktu lawan Fulham, dia bermain sebagai cadangan. Dan Enzo sendiri masuk salah satu kriteria dari Maresca kan, Enzo Maresca. Sama-sama Enzonya nih, siapa tahu bisa berkolaborasi. Dan kemarin sudah ditutup bursa transfernya, Manchester City menjadi tim paling boros dengan menggelontorkan uang ya, 526,2 juta euro, atau ini kalau diduitin rupiah ya 10,81 triliun. Aduh, kira-kira kalau misalkan minjem 100 ribu ke Manchester City itu disuruh balikin gak ya? Ini juga disusul Chelsea dan juga Spurs. Spurs sendiri kan kita tahu ya, beli Tonali itu mahalnya seberapa. Terus juga akhirnya Liverpool sekarang beli si Barcola. Aduh, keren banget nih ya sahabat suara. Dan Enzo menjadi gelandang termahal, serta kalau bisa dikatakan menjadi pemain termahal. Dan resmi ini dia diboyong City dari Chelsea sebesar tadi ya, kita sudah bilang sekitar 3,5 triliun. Jadi ini ada 5 nama besar lainnya. Terdapat 4 nama yaitu Morgan Rogers ke Chelsea, Elliot Ederson setelah di Piala Dunia kemarin bermain sangat baik. Terus juga barusan saya sebut Bartley Barcola ke Liverpool, dan yang terakhir Sandro Tonali. Ya gimana nih sahabat suara, kalau tim kesayangan kamu apakah jor-joran juga di bursa transfer kemarin? Kalau saya sebagai fans MU ya udahlah, ngerasa puas aja.

0: dengarkan musik pilihanmu. Isuara.
1: Suara warga Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah jam 11 siang sahabat suara. Jangan lupa abis ini makan siang, sejam lagi istirahat. Jangan kerja terus ya.

Barusan ngobrol-ngobrol sahabat suara sama anak magang di sini, ternyata dia juga satu alma mater sama saya ya. Kalau saya kan di angkatan, ya nggak usah disebutin lah. Ya masih magang kan berarti tandanya masih kuliah. Yang di mana dia cerita tentang kampus, saya juga menceritakan zamannya saya. Seperti saya mengingat-ingat masa-masa kuliah saya ya, dan saya tanya kampusnya apakah ada perkembangan, masih sama aja ya. Jadi ya udahlah. Kita nikmati aja cerita-ceritanya. Di momen kerja ini kadang pengen banget mengingat atau juga mengulang-ulang masa kuliah dan juga masa SMA. Ada orang yang seperti itu ya. Kalau diibaratkan ya, kalau udah kerja pengennya gitu. Dan untuk yang sedang kuliah, mungkin juga mereka sedang menginginkan untuk bagaimana caranya bisa bekerja. Dan saya putarkan lagu nih yang mungkin kalau misalkan kamu masih mengingat-ingat masa SMA atau juga usia remaja ya sahabat suara, boleh request di WhatsApp 081 2299 8887. Sikat.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu lagu yang sampai sekarang mungkin masih dijadikan backsound untuk sebuah perpisahan dengan teman sekolah atau juga teman main ya, sahabat suara. Terima kasih yang sudah request ya, kita selamanya. Tadi dari Sasono Ardi, katanya pengingat indahnya masa SMA. Thank you Iswara. Memang ya kalau misalkan mengingat masa-masa indah itu sulit banget untuk dilupakan, sehingga rasanya kita ingin kembali. Kalau kita kembali ke masa SMA itu kan gak mungkin ya sahabat suara, karena umur kita sekarang misalkan sudah 30 tahun atau juga berapa puluh tahun ya, pengen ke 17 lagi, itu namanya mimpi ya kan. Tapi kalau misalkan kamu pengen kembali ke tempat yang mungkin membesarkan kamu dan menjadi tempat yang ya bisa dikatakan menjadi pengingat banyak orang ya, kamu bisa sahabat suara, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Balik lagi, seorang pelatih ya kan, dulu melatih PSS, melatih PSIM, sebagai pemain bermain di semua klub yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang dia kembali lagi ke PSS Sleman. The one and only Seto Nurdiantoro resmi ditunjuk jadi Direktur Akademi PSS Sleman. Dan ini dia sudah mulai menjalankan tugasnya dari 31 Agustus 2026. Jadi sebagai salah satu legenda PSS ya, mungkin juga sebagai legenda Indonesia, legenda PSIM, PSS, Persiba Bantul dan semuanya ya, karena banyak banget beliau ini. Jadi Seto diharapkan bisa memperkuat pembinaan pemain muda PSS Sleman, dan juga sampai nanti lahir bibit-bibit yang baru bisa naik ke tim profesional. Ya, menarik sahabat suara untuk disaksikan bagaimana Seto ya. Kita tahu sendiri Seto sebagai pelatih PSS, prestasi terbaiknya adalah membawa PSS ke Liga 1 di tahun 2018, dan juga ketika di Liga 1 berhasil membawa PSS peringkat 8. Ya, kita tunggulah nama-nama seperti Dominikus Dion terbaru.

88.7 FM I Suara Cukya, Suara Warga Indonesia. 2 menit lagi sahabat suara menuju puncak makan siang. Yang katanya kalau misalkan kita di usia muda udah mager-mageran, udah malas-malasan dan menjalankan sesuatu dengan penuh kecemasan ya. Ini berbeda banget sama wanita dari Inggris ya. Wanita alias ibu-ibu udah berusia 97 tahun bernama Betty Bromage dari Inggris ini melakukan aksi wing walking, yaitu berdiri di atas sayap pesawat yang sedang terbang.

0: bikin aksi ini untuk menggalang dana yang dimana nantinya uangnya dikasih buat rumah sakit yang telah merawat dia. Jadi dalam penerbangan 5 menit, Betty berdiri di atas sayap pesawat dengan menggunakan tali pengaman. Ya kan, kalau misalkan kita lihat gitu ya, orang-orang seperti ini ada aja polanya. Kadang orang bilang puber pertama itu di usia belasan ya, puber kedua di usia 50-60, puber ketiga di usia 90.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Rp50.000 per gram dan kini berada di angka Rp2.477.000 per gramnya.
1: Suara fakta.
0: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar 4,68 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhut dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 ditetapkan 8,69 triliun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara fakta.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yes, hidangannya sudah siap ya. Kali ini makan siang saya disponsori oleh Tante Olga. Menadonis Restaurant, the best ever in Wisma.

0: semua. Jangan lupa sapa-sapa ya di 0816-114-1014. Dodo harap sampai jam 2 siang. Ketiga lagu tadi siap dimainkan setelah Bernadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Jakarta atau Indonesia. Ada dua nih, Singapurnya Indonesia. Ada di Surabaya sama di Jakarta. Kalau Surabaya katanya Ciputra ya. Ya, belum sempat ke sana sih. Kemarin baru ke Gubeng ya. Terus kalau di Jakarta kita lagi fokus ke Pantai Indah Kapuk. Seru-seru deh. Jadi ide makan siang juga kata Mamio di PIK itu ada mie yang halal kok namanya. Milanzo ya, Milanzo. Ini sederetan sama Peak Avenue, 45.000 per porsi, gede banget. Pangsit dagingnya beuh, sapinya nyapi banget. Idih, terah coba ah ya. Terus juga ada yang bilang Uut. Uut bukan ya? Tommy bilang. Sampai nangis saking cintanya jepit rambut aja ada yang 10 juta. Aduh jujur iya lagi. Ini kau mendang-mending please ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan Pantai Indah Kapuk. Bukan Pantai Indah Kapuk jatuhnya. Pantai Indah

dengan cantik yang akan melakukan konser 40 tahun. Satu grup band yang susah senang selalu heya heya. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ntar dulu dong, Bernadia, jangan nyanyi dulu, sabar ya. Mau diperkenalkan, buru-buru ya. Yang pasti masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, sebelum Bernadia, ada lagu yang ini nih.

0: Super Tunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya.
1: Aduh, sahabat suara, kalau nonton di live TikTok, terima kasih sudah menemani saya makan.
0: Jujur gak kuat nahan panasnya kota Jakarta, karena kamu mendengarkan di 9 kota tapi sumbernya dari Jakarta. Dodo Harahap sudah selesai memainkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bersama Avolia. Sesaat lagi ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
0: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
1: Ini kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.

0: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
0: Kinos.
1: Kinos.
2: Kinos.
1: Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
0: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
0: Ah, bukan.
2: Indra, Indra Gunawan.
0: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra, Indra.
2: Yang di Brownies.
0: Ipan,
1: itu Ipan. Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
0: Ipan, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
2: Bos
1: gua yang punya radio ini, Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
1: Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Dan pastinya di jam terakhir ini bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Ada seorang musisi yang kali ini membawa sebuah karya dengan cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita. Siapa sih yang gak pernah berhadapan dengan orang atau hubungan yang justru bikin kita capek secara emosional? Single terbarunya judulnya Toxic. Yang pasti musisi ini mengajak sahabat suara untuk lebih berani mengenali hubungan yang gak sehat, menetapkan batasan, dan tentunya berani melepaskan sesuatu yang hanya membawa pengaruh negatif. Nanti kita ngobrol bareng ya bersama Avolia, tapi nanti setelah Dewa 19 dengan Roman Picisari.

0: lukisan dari Dewa 19 di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kenapa gue pakai topi, Goy? Jadi kalau sahabat suara lihat di live TikTok, aku pakai topi. Ulang tahun kah? Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu, yang akhirnya akan menjelaskan bahwa hubungan ini ada yang harmonis, ada juga yang toksik. Itu dia, Amolia. Hai.
1: Halo, Kak.
0: Cakep banget pakaiannya.
1: Aduh,
0: hitam,
1: kasih.
0: Putih,
1: coklat.
0: Ya, coklat. Rambutnya juga apa nyebutnya? Apa? Nyebutnya apa nih? Brown, bukan.
1: Brown.
0: Brown.
1: Asprown.
0: Burgundy. Ah, gak ngerti, gue diketawain sama anak TRL ya. Lu gak bisa ngerti bahasa, apa namanya, bahasa warna-warna di luar, warna umum ikut ngebahas ya. Gimana kabarnya?
1: Baik, kakak.
0: Lapar gak?
1: Aku habis makan.
0: Sama, makanya nih ngegas.
1: Iya.
0: Makan apa tadi?
1: Burger.
0: Ngeri.
1: Kakak makan apa?
0: Aku agak repot sih, Manado.
1: Oh, Manado.
0: Ada bunga pepaya, ada tuna woku, terus juga ada tempe oreknya. Tante Olga di bawah tuh, itunya nama apa namanya, nama kantinnya.
1: Siap
0: ya. 25.000.
1: Wow.
0: Bukan yang lain dimahalin. Anyway, kali ini kita akan ngebahas single terbarunya Avolia, yaitu tentang toxic. Tapi sebelum ke situ, Avolia, ini sebenarnya perjalanan Avolia di dunia musik sendiri sebenarnya dimulai dari mana sih?
1: Dari tuh waktu aku kecil, aku pernah ikut Idola Cilik 2.
0: Idola Cilik 2. Dev Hendrik.
1: Ah iya, itu yang juri aku tuh.
0: Terus Mama Ira Maya Sopa. Terus
1: Kawinda.
0: Iya.
1: Om Duta
0: Sila on 7. MC-nya jangan lupa
1: Kak Oki Lukman.
0: Yang selalu Aki dan gensetnya penuh.
1: Bener,
0: terus ya.
1: Benar.
0: Gokil. Tapi pernah sama Indra Bekti juga kan deh.
1: Waktu itu aku enggak, aku yang dua.
0: Oh, yang kedua. Gimana rasanya waktu di umur berapa tuh?
1: Waktu kelas 4 SD.
0: Itu rasanya gimana? Masuk kompetisi yang dimana setiap sore pasti ditonton sama seluruh Indonesia.
1: Iya, sampai sekarang juga masih suka kontak-kontakan sama teman-teman aku.
0: Berarti kamu tuh yang juara, yang...
1: Aku
0: yang...
1: Debo juara satu. Debo. Nah itu sama aku dia nyanyinya.
0: Ah, itu kamu. Sekarang begini wujudnya. Oh my God. Zaman aku kalau habis mandi tuh udah duduk
1: aku
0: di situ.
1: Aku kelas 4 SD, kakak kelas berapa itu?
0: Aku waktu itu kebetulan memang baru selesai Kumon ya. Oh. Kalau menonton itu ya. Jadi aku memang lagi kejar sekolah unggulan.
1: Hmm.
0: Percaya gak?
1: Percaya kakak. Pindah.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Mengarangku jago sekali. Oh, udah di situ ya?
1: Iya, Kak.
0: Oh, apa aja yang didapat dari Idola Cilik itu?
1: Ya, aku sih di situ cuma sebentar aja sih, enggak menang.
0: Iya, tapi kan pasti ada ilmu-ilmu yang bakal jadi modal sekarang sampai bertahan.
1: Dance-nya diajarin juga.
0: Oh, dance. Oke.
1: Nyanyi sambil dance gitu-gitu di karantina kan juga. Waktu itu karantinanya di Hotel Twin, sekarang udah enggak ada ya.
0: Oh, Sleepy.
1: Mm-mm.
0: Oh, masih ada bangunannya.
1: Bangunan doang.
0: Udah jadi wahana.
1: Iya, benar.
0: Wahana hantu.
1: Belum
0: ya. Oh, gitu. Ada enggak ilmu dari Idola Cilik yang akhirnya kepake sampai sekarang?
1: Oh, ada banget.
0: Yang akhirnya bisa bertahan di industri ini.
1: Ada banget, tapi sebelumnya itu kan udah lama banget ya. Jadi aku pas sampai jadi kayak sekarang itu gara-gara aku sering-sering cover-cover lagu.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover lagunya T.O.C.A gitu-gitu, tahun 2000-an. Ternyata malah naik. Waktu itu aku main gitar di mobil sama pacar aku dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu viral. Rame, yang nonton 22 juta penonton.
0: Itu apa? YouTube atau TikTok.
1: Terus tapi aku pasti mirroring ke YouTube juga. Rame di situ, nambah followers. Ya udah ditarik Indo Semar, label aku.
0: Betul.
1: Terus bikin lagu di situ, makin banyak yang tahu gitu.
0: Oke, berarti emang kamu akhirnya nyemplung di apa sosial media itu viral, ngangkat juga akhirnya jadi kayak makin ke-expose lebih besar ya. Oke, berarti kalau sekarang ini kamu sebenarnya lebih pengen dikenal sebagai musisi yang dari talent search zaman dulu atau gue yang viral nih?
1: Gue penyanyi yang lagu ini aku pengennya.
0: Lagu yang sekarang ini?
1: Iya.
0: Ini single
1: pertama? Lagu Avolia, apapun lagu Avolia, pokoknya ini penyanyi lagu ini ya gitu, aku pengen suka.
0: Pengennya karyanya yang terkenal ya?
1: Iya.
0: Oh, ini yang sekarang ini tanpa harus menceritakan.
1: Ini kan masih baru.
0: Iya, menceritakan isi lagunya ya. Mm-mm. Kita harus memperkenalkan nih toxic ini nih. Mm-mm. Apa yang membuat Avolia tertarik mengangkat tema hubungan toxic ini tanpa menceritakan isi lagunya?
1: Iya, jadi waktu itu kan ada kasusnya Taufik Hidayat, tau gak kak?
0: Tahu.
1: Yang di dipukulin, ditoksikin itu. Dari situ aku langsung buat.
0: Jauh banget ya, gitu mentalnya ya.
1: Mencet ya. Langsung buat, soalnya rame banget kan.
0: Aku syok topik hidayat. Oke. Okay.
1: Dari situ jadi aku buat. Terus juga dari pengalaman teman-teman aku yang ngadepin toxic relationship.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gak bisa pergi dari situ. Ya udah aku buat aja lagunya kayak gini.
0: Kamu yang buat?
1: Aku yang buat.
0: Wow. Berarti kalau harus menggambarkan lagu toxic ini dengan tiga kata, tiga kata apa yang paling tepat untuk lagu toxic ini menurut kamu? Mumpung kamu yang nulis nih, tiga kata yang tepat.
1: Gak sehat.
0: Dua, gak sehat. Oke deh, kita kecilin deh. Apa? Tiga kalimat deh boleh, mau kata atau kalimat. Tadi kan gak sehat tuh satu.
1: Aduh, tiga kalimat.
0: Enggak, kata juga gak apa-apa.
1: Mantan gak sehat.
0: Mantan gak sehat.
1: Sahabat gak sehat.
0: Wah. Emang iya bisa sahabat?
1: Tetangga sehat.
0: Sebenarnya pada ini ya, bertoksik.
1: Toksik, iya.
0: Oh iya, toksik itu sebenarnya bukan cuma sama pasangan,
1: iya,
0: kan?
1: Bukan buat pasangan, tapi mantan sahabat yang toksik juga cocok.
0: Tadi ini lucu banget ya, tetangga gak sehat. Kenapa sama tetangga kamu?
1: Nah itu ada banyak juga yang cerita juga pas aku ngeluarin lagu toksik pada di komen. Katanya, ya ampun kak, aku juga punya tetangga yang toksik kak. Kenapa tuh? Perkara ngejemuran di depan rumahnya aku dimarah-marahin gitu. Untungnya udah gak di situ lagi katanya gitu.
0: Karena berdempet. Ya,
1: iya
0: hidupnya.
1: Mungkin.
0: Tetangga kamu gimana?
1: Tetangga aku sih ada yang toksik sih dulu, tapi sekarang udah meninggal.
0: Stok buset. Kenapa jadi kok dark ya? Kenapa? Setoksik apa?
1: Toksiknya kayak
0: penting nih soalnya.
1: Ngomongin aja sih.
0: Ngomongin ya. Soalnya banyak yang ngebetah di pemukiman itu gara-gara iya, diomongin, ditoksikin.
1: Dulu.
0: Sampai ribut?
1: Enggak ribut sih, kayak menyebarkan hoax. Fitnah-fitnah nggak jelas aja gitu.
0: Oke. Nggak usah kita kasih tahu domisilinya di mana ya. Takutnya pemukiman itu tidak laku nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau secara garis besar, apakah lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Avolia selain tadi tetangga?
1: Bener.
0: Ya. Atau lebih banyak terinspirasi dari teman-teman sekitar?
1: Sebenarnya dari teman-teman sekitar aku, tapi aku juga pernah ngerasain yang namanya toksik juga. Kan ciri-ciri toksiknya sesuai dengan di lagu itu. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Betul.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksiknya jadi.
0: Wow.
1: Nah ada juga di diri aku.
0: Oh jadi, ya?
1: Pernah punya mantan yang
0: Tahan, tenang. Kita akan lanjut lagi ya. Kita ngumpul bocah dulu bareng Malik and the Essential ya.
1: Iya, itu tuh.
0: Apa tuh?
1: Ada yang sama-sama. Hai Okta.
0: Dia jadi hostnya. Dia jadi hostnya, gue mau ngekat, gak boleh. Sapa dulu.
1: Apolova, terima okay. kasih Renan Febi.
0: Tenang, di belakang lagu kita bisa nyapa kok.
1: Iya. Nanti ya kita sama-sama lagi.
0: Udah deh, lu siaran aja di suara deh.
2: Memainkan musik pilihan. Suara
3: Warga Indonesia.

0: jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya. Dan
1: layarnya dong,
0: komen-komen. Dapat ilmu nih dari Avo. Gue emang, lo nge-live kayak gitu ya?
1: Live terus aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Jam berapa bisa nge-live?
1: Jam 7 atau jam 8. Nunggu anak-anak pada pulang sekolah.
0: Hah? Berapa?
1: Fans aku kan.
0: Oh, anak-anak tuh fans.
1: Fans aku kan umur-umurnya.
0: Oh, berapa sih umur?
1: 3 tahun.
0: 3 tahun?
1: 8 tahun.
0: Idola cilik.
1: Enggak, emang lagu aku tuh dewasa, tapi fans aku kebanyakan anak-anak.
0: Ini enggak apa-apa ngomong kenceng kok, kita udah on air.
1: Oh iya.
0: Kayak takut-takut gitu.
1: Iya.
0: Jadi kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Ini Iswara sampai mana nih pendengarnya?
0: Iswara tuh enggak terbatas kalau dengerinnya di iswaranetwork.com/streaming.
1: Oh.
0: Di web streaming ada. Kalau mau nonton ada di live TikTok @iswara.network. Dan kalau frekuensi modul atau yang radio tuner yang sekarang ini bertahannya ada di mobil, itu ada di 9 kota.
1: Oh.
0: Jakarta, Bandung, Jakarta, Jogja, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Halo semuanya.
0: Terakhir kota kemana? Ya, di antara 9 itu yang dikunjungin.
1: Ini apa namanya? Bali.
0: Balikpapan. Itu balik
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru, oh, Riau. Yoi. Ya, itu apa? Manggung.
1: Iya, waktu itu manggung.
0: Tahun ini udah berapa kali keluar kota?
1: Kayaknya 3 sih.
0: Basah, jujur. Tadi apa sih itu yang pacar tadi kita cut? Kenapa?
1: Yang mana tuh?
0: Hubungan toksik pacar apa tadi?
1: Mantan,
0: iya.
1: Mantan.
0: Kenapa tuh sama mantan?
1: Pernah ada juga mantan aku yang toksik banget. Untungnya gak sama dia lagi. Kayak dia tuh gampang banget bilang putus.
0: Oh.
1: Terus juga cheating-cheating, manipulatif.
0: Oh.
1: Ada
0: gertak sambel ya, kalau bahasa om-omnya ya. Maksudnya dia ngegertak doang, mau putus mau bilang putus tapi enggak gitu kan.
1: Iya, gertak sambel.
0: Bertau ya.
1: Iya, juga tuh teman-teman aku juga yang udah suami istri. Dia suka mengalami KDRT.
0: Aduh.
1: Tapi dia masih tetap bertahan karena dia pikir karena ada anak. Terus juga dia berpikir karena udah lama.
0: Mamen jangan kayak gitu ya Mamen ya.
1: Enggak, dia gak kayak gitu, baik banget.
0: Pokoknya tuh kalau misalnya kayak gitu lo jadiin lagu aja.
1: Iya, jadiin
0: biar
1: lagu.
0: Biar kebongkar.
1: Iya. Toksik kedua ya.
0: Iya, udah kayak tersanjung. Iya. Toksik yang kedua. Jadi sebenarnya tuh toksik itu luas ya. Dan sekarang ini Avolia kembali bersama Indo Semar Records.
1: Yes.
0: Wah, ini legend nih.
1: Iya.
0: Label nih ya. Mm-mm. Dengan single terbaru berjudul Toxic.
1: Yeah.
0: Kalau versi luar negerinya ada Britney Spears, versi Indonesianya ada Avolia. Nih Avolia ya. Cerita di balik lagu ini tuh sebenarnya adalah tentang hubungan yang tidak sehat ya, apapun itu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyampein apa sih di lagu ini dengan pengertian toksik itu yang luas banget?
1: Aku sih pengen nyampeinnya kan sebelumnya lagu-lagu aku itu menceritakan tentang kayak woman support woman gitu.
0: Asik.
1: Ya. Asik. Dari semua lagu-lagu aku kan woman support woman, jadi aku mau buat lagi yang kira-kira waktu itu kan tentang diselingkuhin, udah diituin, udah disakitin.
0: Dituin apa yang jelas sama?
1: Disakitin.
0: Iya.
1: Nah sekarang dari toksik ini yang dikasarin.
0: Bikin lagu ini sendiri atau?
1: Aku sama Kak Dito, tapi pas awal-awal bikin nadanya itu adalah produser aku.
0: Dito Percussion?
1: Dito.
0: Bukan, jelas.
1: Muhammad Pradito ya.
0: Oke. Dan siapa tadi produser ya?
1: Iya.
0: Apa yang hal pertama yang membuat Avolia merasa, wah ini lagu harus gue bawa, ini harus
1: gue. Jadi hari itu juga, ayo Fo bikin lagu yuk, yuk bikin apa ya, tentang apa ya, udah langsung aja tulis dah, gitu, udah.
0: Emang lu suka nulis?
1: Kita kalau dipaksa harus nulis ya nulis.
0: Itu malam gak?
1: Enggak.
0: Keren.
1: 2 jam doang.
0: 2 jam? Di sebuah tempat atau lagi nongkrong outdoor?
1: Di studio rekaman.
0: Oh,
1: langsung ngedemo.
0: Mendukung sih ya kondisinya ya, karena hening dan gak banyak campur tangan orang. Bisa kerja bareng sama orang kayak gitu dengan karya yang gue. Karena gini, setiap musisi, setiap seniman pasti punya idealis. Iya gak? Nah kamu bekerja dengan orang-orang banyak itu bisa meleburkan idealis kamu.
1: Karena udah ini, udah kayak temenan juga, udah santai banget.
0: Berapa
1: udah
0: tahun
1: lama
0: temenan?
1: Juga, aku udah 4 tahun di situ.
0: Okay.
1: Nambah lagi 4 tahun lagi.
0: Cuan gitu sekarang ya.
1: Iya, jadinya kayak udah nyaman aja bikin sesuatu.
0: Kalau dibandingin dengan karya Avolia sebelumnya, apa yang paling berbeda dari Toxic ini? Dari sisi musik, lirik, dan juga cara Avolia membawakannya.
1: Jadi sebelumnya itu aku juga ada 2 lagu, Hibrut.
0: Nah itu.
1: Nah kan? Nah sekarang ini toxic itu bukan hibrut. Ini kembali lagi ke setelan pabrik yang awal.
0: Kenapa gak hibrut sih?
1: Karena besok nanti hibrut, jadi kayak dicampur aja.
0: Terus nyaman gak bawa hibrut?
1: Ah nyaman banget, malah di Spotify aku nomor satu hibrutnya.
0: Sumpah
1: malah.
0: Ya Spotify tuh ya, gue minta Indonesia, gue pengen tahu nih yang baru-baru Indonesia
1: hibrut
0: yang...
1: semua ya?
0: Enggak lagi, bukan, maksudnya kaget, maksudnya lah Hindia atau dung tak lah apa? Oh hibrut, oh ada hibrut, gue bilang
1: ada.
0: Oh dan banyak
1: lagi rame dipakai sama Teh Sarwenda juga kemarin lagu aku
0: nganter anak di pik kan. Oh hibrut.
1: Iya
0: jadi hibrut tuh emang ternyata darah di situ ya,
1: kayaknya cocok di situ juga gitu.
0: Dari segi customer dia tuh pendengar.
1: Pendengar juga muda. Mulai lebih ini, mulai muda. Lebih gak anak kecil lagi.
0: Hah?
1: Mulai lebih gak anak kecil lagi, kan fansnya dari Ava tuh biasanya fansnya anak-anak kecil. 3 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Sekarang udah mulai agak ibu-ibu.
0: Tolong sebentar, 3 tahun?
1: Iya.
0: Ada?
1: Ada.
0: Sampai nonton kamu live TikTok juga?
1: Aku nyanyi, di panggung disamperin kasih bunga, nyanyi lagu aku. Oh di depan ke manis di belakang kamu sadis sumpah. Beneran itu waktu itu langsung FYP juga di TikTok.
0: Edan. Wow. Gak sengaja itu akhirnya ngebentuk pendengar karena ibunya kali ya?
1: Enggak, emang anaknya suka, anak zaman sekarang suka buka-buka TikTok, scroll-scroll. Dan aku kan kontennya gila banget, aku konten terus.
0: Jadi mikir nih, gimana cara menyerang anak umur 3 tahun itu tidak pernah kepikiran di algoritma.
1: Nah ibunya malah gak tahu. Anaknya tahu, ibunya gak tahu. Makanya bilang, saya gak tahu mbak maaf ya, tapi anak saya ngefans banget, saya jadi suka deh sama mbak gitu. Nganterin.
0: Wow. Hebat sih, keren sih. Berarti emang kalau toxic ini emang gimana akhirnya? Apa yang paling berbeda dari sebelumnya selain hipdut? Musiknya sekarang apa sih? Ini kebenaran pop.
1: Pop Melayu.
0: Balik lagi tahun 2009-an, 2008-an.
1: Balik lagi. Sebenarnya sih gak ada yang beda, sama aja Avalia juga gitu. Cuman yang beda apa ya? Oh iya, ini pakai video lirik, video klipnya. Biasanya langsung video klip.
0: Aneh gak? Dulunya video klip, sekarang tuh video lirik.
1: Ya gak apa-apa, aku nurut-nurut aja deh.
0: Tapi kalau dari idealis, kalau gue jujur aneh. Karena gue pengen terbiasa video klip itu bercerita. Gue ngeliat model video klip kayak maksudnya aja si penyanyi kayak gini wujudnya nih, isi kepalanya. Kalau lirik, mohon maaf kayak karaoke.
1: Iya.
0: Tapi manut-manut aja ya?
1: Manut-manut aja, aku suka dua-duanya lah. Tapi lebih suka video klip sih.
0: Iya. Produksi dong, bilang mantek oke, yang nggak boleh salah. Beban. Kalau dikategorikan selain pop Melayu, apa nih berarti si toxic ini?
1: Apanya maksudnya?
0: Aransemennya kah, genrenya kan tadi pop Melayu.
1: Aransemennya sama sih sama lagu-lagu aku yang sebelum hibdut, sama banget, sumpah. Mirip-mirip gitu. Ada dance covernya juga kan di TikTok, aku selalu buat lagu kayak gitu.
0: Rame gak lagu di TikTok?
1: Ya rame, sekarang udah 3.000, 4.000 ya, hampir 4.000 yang pengguna sound TikToknya.
0: Yang nempelin ke kontennya?
1: Iya, yang pakai kontennya.
0: Apa, ngedance atau apa?
1: Macam-macam, ada yang dubbing.
0: Aduh, disuruh konten lagi sama lu, dance TikTok. Apa? Ada gila-gilanya ya si buruk ya.
1: Ayo dong.
0: Enggak.
1: Ayo dong.
0: Bisa makan.
1: Ada yang dubbing-dubbing.
0: Oh dubbing, iya.
1: Dance.
0: Velocity?
1: Velocity ada.
0: Masih rame tuh Velocity?
1: Masih. Lagu-laguku juga yang lainnya juga ada yang di DJ-in.
0: Kalau misalnya dilihat dari kontennya sendiri, sesuai target gak?
1: Sesuai target sih, aku sebenarnya jujur kepengen banget targetnya tuh gak ke anak kecil terus. Pengennya juga ibu-ibu tahu, anak-anak muda juga tahu.
0: Ibu muda
1: karena
0: ya?
1: Ini beneran, ini anak kecil semua. Aku juga gak tahu, padahal lagunya cita-citaan. Sumpah.
0: Investasi lo tuh bagus. Mereka SMP, lu udah umur berapa masih nempel?
1: 10 tahun ke depan
0: itu,
1: dia
0: tahu. Itu masih laku.
1: Iya, dia selalu ngomong gitu anak kecil.
0: Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi main game ya.
1: Iya, oke. Toxic. Tungguin, aku bakalan main game nih, tungguin.
0: Ya, sahabat suara pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kalau hubungannya berdua nih, Audi sama suaminya nih, menurut lo gimana? Harmonis gak?
1: Wah, harmonis kali ya sampai sekarang.
2: Gue gak pernah ngikutin lagi. Lo kayak was-was ya, gue tanyain gak siap.
1: Iya.
0: Iko Uwais.
1: Iya, Iko Uwais. Tapi aku gak follow.
0: Tapi lo tau kan Bang Iko itu fobianya apa, lo tau?
1: Apa kak?
0: Kerupuk putih.
1: Oh ya ampun, kan enak banget kerupuk putih.
0: Dia bisa pucet.
1: Serius kak?
0: Lihat aja di itu, di konten-konten panjang, yang video panjang. Oh, yang ya, di akun sebelah warna merah itu ya. Dan ini masih ada Avolia. Yeay. Yang memperkenalkan bahwa hubungan toksik itu harus diwaspadai.
1: Benar.
0: Ya, ngomongin musik video tadi kita udah ngomongin nih.
1: Iya.
0: Musik videonya ini Senayan?
1: Di iya di daerah-daerah situ, pertengahan kota. GBK.
0: Wih, taman hutan.
1: Ya, benar, taman hutan.
0: Hutan kota. GBK ya. Yang konsepin siapa?
1: Yang konsepin adalah teman-teman tim aku dari Indosmar.
0: Tapi emang gitu ya? Mesti centil gitu ya? Harus.
1: Emang centil. Centil era.
0: Centil era. Centil era. Tapi emang sebenarnya dari segi musiknya juga aku sempat dengar, emang harus gitu ya? Emang ceria.
1: Emang aku centil. Lagunya dari dulu ya gitu.
0: Kenapa gak mau balet?
1: Gak ada lagu, gak laku waktu itu. Gak rame.
0: Wah, peka sekali dengan bisnis. Gue demen nih. Yang penting rame.
1: Yang penting rame dah.
0: Tapi kalau idealis lo sendiri apa? Musik, bermusik. Selain ngomongin rame. Misal gue pengen ini tapi udah tau nih gak rame tapi gue suka.
1: Ya aku karena aku hobi aja sih. Hobi nyanyi.
0: Apapun itu penting nyanyi.
1: Gitar, juga gitar.
0: Oh gitar, akustik?
1: Iya, bisa juga.
0: Gitar sempat sekolah musik?
1: Enggak, dilesin dulu sama almarhum bapak aku.
0: Di mana?
1: Di rumah, padahal aku bilang gak mau. Kok tiba-tiba udah ada ini sih, udah ada yang ngajarin sama gitarnya. Kan aku maunya les nyanyi pak. Terus bapak bilang, suatu saat ini bakal jadi pegangan kamu ke depannya. Gak taunya aku viral gara-gara aku megang gitar.
0: Merinding gue,
1: iya.
0: Merinding beneran. Oh iya, bokap gue juga waktu itu beliin gue gitar.
1: Terus?
0: Gak lanjut, karena gue gak sabar belajar.
1: Oh iya,
0: gue pengennya piano sabar.
1: Oh, aku kata juga pengen
0: gue,
1: banget.
0: Kata bokap gue mahal. Dia ini dulu. Orang Batak harus bisa do mi sol. Ini.
1: Kakak Batak.
0: Batak.
1: Batak apa?
0: Tapanuli Selatan.
1: Oh, kakak aku nikah sama orang Silalahi.
0: Silalahi. Dia Toba. Aku Tapanuli Selatan.
1: Oh, beda ya?
0: Harahap.
1: Oh, Harahap. Islam ya berarti ya? Ya,
0: alhamdulillah. Tapi maaf ya, belum yang nonton live TikTok deh. Tadi ini penyiar gak sholat-sholat ntar habis siaran ya. Cuma digituin gue.
1: Oh, iya.
0: Aduh, emang ya netizen TikTok tuh emang sangat ini sekali ya. Polisi sekali ya. Ada lirik, tetap bersikap selektif aja biar kau tak merasa kecewa. Penting banget menurut Avolia seorang bersikap selektif dalam memilih orang yang masuk ke kehidupannya. Seberapa penting?
1: Ya, kadang-kadang kita semua tuh kemakan omongan laki-laki di manisnya di awal aja, betul gak?
0: Silakan, sahabat suara.
1: Betul. Jadi memang awal-awal tuh pendekatan memang manis sekali kak, biasanya orang-orang. Nah dari sini lagunya kita harus pinter-pinter nyari cowok yang harusnya selektif aja.
0: Okay.
1: Jadi lebih baik lama berkenalannya daripada sebentar tapi ujung-ujungnya kita yang kecewa. Gitu.
0: Wow, selektif itu penting ya?
1: Penting sekali kak. Maksud mau nyari yang gimana?
0: Siapa tahu kalau orang jatuh cinta kan di mana logika tertutup oleh perasaan.
1: Nah iya, sekarang sih begitu ya. Kalau aku sih nggak mau. Udah pernah juga. Makanya aku dari sekian banyaknya mantan aku, karena aku mantannya 30 ya.
0: Tahan dulu, itu mantan apa kalender? Ada 4, tadi 30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
1: Iya.
0: Oh.
1: Saking mau
0: enggak,
1: yang
0: serius
1: selektif.
0: Iya, 30.
1: Serius.
0: Wow.
1: Saking mau yang selektifnya, akhirnya aku mendapatkan suami aku tersayang.
0: Ke-31.
1: Ke-31, tapi yang insya Allah yang terbaik, amin.
0: Katanya teman-teman yang di live TikTok.
1: Nyari kolek nih
0: katanya. Bang Dodo nge-lag, Agoy, kesini ya Goy. Kayaknya ada yang disetting. Setidaknya audionya aman ya.
1: Sumpah itu kangen.
0: Iya, jadi dia bilang Mamen pemenang di antara 30 kandidat. Oh, dia kasih tepuk tangan ya. Oke. Okay. Avo.
1: Ya.
0: Apa aja red flag yang sebenarnya sering terlihat dalam sebuah hubungan tapi justru sering kita abaikan karena mengingat sudah melewati 30 ini ya. Mantan ya. Apa red flag yang sebenarnya udah kelihatan depan mata tapi suka ketutupan gitu?
1: Ya itu, dulu aku juga pernah mau bertahan sama orang yang toksik, mantan-mantan aku yang toksik karena mikirnya udah lama pacarannya, udah kenal, ngulang dari awal tuh males ketemu orang baru itu, males kenalannya, males gitu.
0: Setelah,
1: udah terbiasa
0: setelah
1: juga sama
0: dia. Orang keberapa tuh lo ngomong kayak gitu dari 30 orang itu?
1: Ke-25.
0: Bodoh.
1: Ke-25. Aku pacaran cepet-cepet kak. Sebulan. 3 bulan.
0: Nurul Fikri, sebulan 3 bulan, mohon maaf.
1: Karena itu, malas banget kalau misalkan udah toksik sedikit, aku mau cari yang lain. Kayak lagu aku, kamu pemain, aku pelatih.
0: Yo, ternyata dia master trainer ya. Oke, kita akan, ini berarti udah dibilang masternya toxic relationship nih ya. Toxic atau tidak, ini dia game kita untuk hari ini. Toxic atau tidak? Sound effect-nya belum disiapin. Oke, ya. Jawab aja ya, toxic atau tidak ya. Ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, atau statement pertama, bukan pertanyaan. Toxic atau tidak, pasangan minta password semua media sosial.
1: Enggak toksik.
0: Oh ya?
1: Kalau takut kena, kalau misalkan takut berarti ada apa-apa.
0: Ah.
1: Kalau misalkan kita diumpetin dari sosial media berarti ada apa-apa tuh.
0: Oh.
1: Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah takut.
0: Yang tadinya otak-otak yang lagi dengerin ini pada biasa sih, tau-tau kok was-was ya.
1: Akan nggak diumpetin ya?
0: Enggak. Aku handphone kayak gini aja.
1: Iya.
0: Kegeletak.
1: Kalau mau lihat ya udah lihat aja.
0: Password tahu kok handphone.
1: Iya.
0: Malah istri aku bilang, ngapain sih 6 digit, 4 digit aja. Karena dia gak mau lama-lama bukanya.
1: Iya.
0: Gitu. Karena kalau bayar-bayar juga dari sini.
1: Iya benar.
0: Suami.
1: Iya benar.
0: Saldonya, sumber
1: berarti
0: dana.
1: Gak toksik.
0: Enggak ya. Yang kedua, teman selalu datang cuma kalau butuh bantuan.
1: Toksik.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kuping dekat kuping.
1: Sorry.
0: Serius?
1: Iya. Toksik.
0: Fok, sehat Fok?
1: Iya, aku lagi kesel. Anjar.
0: Iya gitu. Fok, sehat gak? Tadi yang WA nih. Sehat, Fok.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Gini, Fok. Nah, itu ya.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Datang kalau butuh.
0: Itu dia. Ya kan tadi bilang, teman selalu datang cuma kalau butuh.
1: Iya.
0: Yang paling toksik wujudnya apa tuh terakhir-terakhir ini? Bukan waktu dekat ya, terakhir deh. Kan bisa jauh, bisa dekat.
1: Tentang apa nih?
0: Teman-teman yang apa yang butuh bantuan doang.
1: Iya sih.
0: Suarakan. Ayo,
1: aduh,
0: ini kan suara
1: takut.
0: Warga Indonesia.
1: Itu duit. Bukan.
0: Oh, wow.
1: Apa ya? Ngomongin dari belakang.
0: Wah. Wow.
1: Aku tahu ngomongin, dia ngomongin dari belakang. Dia tiba-tiba menghilang, aku tahu.
0: Oke, banyak nih pengalamannya ya, Avo ya, ngeri ya.
1: Aku tahu.
0: Diam. Jangan jadi spill, jangan spill, diam. Ngeri juga nih live TikTok ya.
1: Serem nih, takut.
0: Yang ketiga, pasangan cemburu ketika bertemu teman lawan jenis.
1: Maksudnya?
0: Lagi ngobrol nih, kita lagi ngobrol. Mamen cemburu.
1: Enggak, dia gak cemburu.
0: Nah, kalau misalnya kejadian ini, pasangan cemburu ketika bertemu temannya, tapi lawan jenis. Toksik atau tidak?
1: Enggak, karena dia gak marah-marah. Kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu tiba-tiba kayak, apaan sih lo ketemu sama dia, gue gak suka ya lo ketemu sama dia, itu baru toksik. Tapi kalau bilangnya, sayang aku cemburu, kamu jangan terlalu sama dia ya, kalau mau aku temenin mau.
0: Ih, gue pernah tuh.
1: Aku pengen yang kayak gitu.
0: Ini gue ceritain, gue buka aja nih ya, seluruh dunia tahu.
1: Kenapa?
0: Gue pernah punya mantan. Mantan gue ini jadinya sama teman basket gue. Ke komplek gue nih, si mantannya ketemu gue lagi. Dicegat di depan gereja Efrata, Bekasi, gue ingat banget.
1: Oh, sekarang takut ya?
0: Dari mobil gue dicegat naik motor, keluar lo, itu yang kayak lo.
1: Aduh.
0: Itu toksik ya?
1: Toksik.
0: Nikah lagi?
1: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
0: Asik. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Toksik atau tidak, teman bercanda dengan membawa-bawa kekurangan kita di depan orang lain. Kekurangan fisik atau kekurangan finansial.
1: Toksik. Kalau misalkan kita temenan, kita gak boleh jelek-jelekin kekurangan kita masing-masing. Setuju. Kita semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalkan kita punya kekurangan, tolong dong jangan dibilangin ke orang lain. Buat apa, happy-nya buat apa, buat lu gitu, enggak. Toksik.
0: Menurut lo toksik gak kalau ada temen, so akrab, tapi emang akrab, tapi akrabnya kayak gini. Misalnya ya, sorry banget, dia overweight.
1: Overweight?
0: Berat badannya berlebih. Mm-mm. Terus dia manggil, ndut. Toksik apa enggak menurut aku?
1: Menurut aku, kalau bercanda apa enggak nih?
0: Kan ada jadi juga. Hari-hari. Jadi panggil hari-hari. No, masih ndut. Misalnya namanya.
1: Oh, tapi dia terima enggak dipanggil ndut?
0: Ya, tapi kan body shaming enggak sih?
1: Iya. Soalnya aku pernah juga punya mantan aku manggil aku ndut.
0: Lu baik-baik aja. Oh, putus sih. Gak baik-baik berarti. Oke. Yang terakhir, pasangan selalu menentukan dengan siapa kita boleh berteman.
1: Gak boleh.
0: Toksik.
1: Aku mau berteman sama siapa aja, selagi temen akunya menurut aku baik, ya kenapa harus dilarang-larang.
0: Wah.
1: Aku gak mau dilarang-larang.
0: Syarat dan ketentuan jadi pasangan lo berat ya.
1: Aku gak seneng ya.
0: Apa?
1: Gak suka kayak gitu.
0: Apa?
1: Misalkan istri kakak main sama yang lain, kakak suka ngelarang-larang.
0: Gue harus ngikut.
1: Enggak, kalau misalkan gak boleh ikut.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa kan? Ya iya, aku juga.
0: Istri aku kan dancer. Teman-temannya tahu dong kayak gimana cowok-cowoknya.
1: Oh.
0: Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi aku enggak mungkin cemburu. Hidupku tenang.
1: Oh iya, bagus.
0: Yang ini Ziva Magnolia dengan Menanti.
1: Oke.
0: Masih ada juga Avo dan juga Dodo di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Magnolia dengan menanti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau versi aslinya, Mbak Dea Mirella yang nyanyi lagu Menanti ini.
1: Oh, recycle.
0: Hah?
1: Recycle.
0: Iya, dibikin ulang. Ziva Magnolia. Eh, lagu yang paling lo suka, kalau lo suka nyanyiin cover tuh lagu siapa Indonesia?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Kan di recycle sama aku juga.
0: Oh iya? Siapa nyanyi? Gue lupa.
1: Hey Teh Ocha.
0: Teh Ocha.
1: Yang nyitain Teh Meli Guslo.
0: Oh. Wow. Luas juga nih wawasannya ya.
1: Kan aku pernah recycle lagu itu.
0: Iya benar. Tapi sukanya emang ceria ya, gak pernah mau belet ya.
1: Iya.
0: Rame yang penting.
1: Soalnya rame. Ya udahlah, yang penting rame aja lah sekarang mah.
0: Afo asli mana? Ditanya
1: asli,
0: sama
1: asli
0: Mbak
1: Asli Jakarta Ulet. Nih kak.
0: Oh, asli Jakarta iya. Tuh ya.
1: Tapi orang tua di Purworejo.
0: Oh.
1: Orang Jawa.
0: Oke. Okay. Kita balik ke Toxic.
1: Okay.
0: Ya, yang sudah resmi dirilis. Baru banget berarti bulan apa nih dirilisnya?
1: Bulan Agustus. Lalu. Agustus iya.
0: Agustus awal. Agustus awal. Oke, okay. Harapannya apa sih sebenarnya dari Afolia sendiri terhadap respon pendengar, terutama mereka yang mungkin pernah mengalami hubungan yang gak sehat?
1: Ya, harapan aku semoga orang-orang yang merasa sendirian, merasa yang lagi dari hubungan toksik, ketika mendengarkan lagu aku, tetap harus waspada sama cowok-cowok yang udah bikin kalian hubungan kalian toksik. Hati-hati.
0: Hati-hati ya?
1: Hati-hati aja.
0: Oke, okay. Setelah toksik, apa nih yang udah disiapin ada. Dari Afolia? Proyek, karya, lukisan kah?
1: Ada.
0: Pameran kah?
1: Ada nih kak, mau bikin lagu lagi. Sepertinya hipdut lagi.
0: Hipdut?
1: Iya.
0: Ada kolaborasi gak?
1: Kayaknya sih gak tahu, belum tahu. Pokoknya hipdut lagi nih.
0: Sama Tensi mungkin?
1: Gak tahu lagi. Kemarin baru dikabarin kalau misalkan aku mau ada lagu hipdut lagi.
0: Asik ya.
1: Iya.
0: Nyamanan bawa hipdut atau pop Melayu?
1: Kalau untuk rame, cepetan hipdut sih rame. Cepet sih. Kalau untuk nyaman, pop Melayu sih. Tapi untuk rame yang penting duit lah ya.
0: Yang penting kita keluar dari zona nyaman, yang penting rame
1: iya,
0: gitu
1: rame
0: ya.
1: Rame lah ya, banyak yang dengerin.
0: Makanya kenapa kita mau live TikTok 3 jam, tidak nyaman tapi rame ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Event terdekat ada?
1: Oh ini endorse.
0: Oh ada produk ya, tapin produk ya. Luar kota apa di
1: besok
0: Jakarta?
1: Besok nih ke Jakarta lagi, ke Jakarta Barat.
0: Enggak usah nyebutin produknya, tapi enggak, tempatnya enggak, boleh. Di mana?
1: Central Park.
0: Jam?
1: Jam 10.
0: Pagi dong.
1: Pagi.
0: Di Tribeca-nya atau yang di dalamnya?
1: Restoran.
0: Dahin. Oh restoran, baik. Ya. Tapi nggak apa-apa loh, ini membantu juga untuk Avo juga karena dia mendapatkan endorse biar lebih ramai. Oh bisa bawa masa. Datanglah sahabat
1: datang,
0: suara ya.
1: Datang.
0: Jadi Central Park dicari aja tuh restoran sekian banyak.
1: Mm-mm.
0: Avo dah tuh lagi.
1: Tapi
0: nyanyi.
1: Kayaknya ini di luar kota semua nih yang nonton.
0: Oh enggak dong.
1: Eh
0: jangan salah.
1: Enggak,
0: belum
1: itu,
0: lagi.
1: Fan yang, Avolia.
0: Enggak apa-apa yang ini kan bisa datang.
1: Oh iya.
0: Yang ini tuh maksudnya sahabat suara kalau ngeliat
1: oh,
0: kita.
1: Oh iya benar sahabat di suara.
0: Nah.
1: Jangan lupa besok.
0: Kan bukan live TikTok. Ada iya. Juga di radio.
1: Oh iya benar.
0: Itu makanya buat para pemasang iklan kita tuh 360.
1: Oh iya benar.
0: Banyak source pokoknya ya. Apa tuh? Dan aku, oh itu gak usah, biarin aja ya. Terakhir, untuk seluruh sahabat suara yang sedang mendengarkan, boleh dong Afolia kasih pesan sekaligus ajakan untuk mendengarkan dan menikmati single terbaru Toxic.
1: Halo semuanya, sahabat Iswara, jangan lupa dengerin lagu aku, lagu-lagu aku terutama lagu yang baru Toxic, dan pastinya nantinya juga akan ada lagu baru dari Afolia. Jadi pantengin terus aku lagu-lagunya, dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube Indah Semar Sakti, dan jangan lupa di follow juga Afolianya dan Iswaranya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Thank you.
0: Akun IG-nya apa? Sosmed yang lain?
1: Sama, semuanya Afolia, A-nya ada dua belakangnya.
0: A ada dua di belakangnya. At Afolia.
1: Ya.
0: Toxic. Penasaran.
1: Aduh.
0: Nyanyi dong live alias live.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, okay, kakaknya cheerful sekali. Bapakku juga di Purworejo. Di butut. Oke. Oke ya. Siap ya?
1: Iya, siap.
0: Teman-teman ya. Sahabat suara, ini dia langsung kita sambut. Sudah siap kamera? Kita di sini ada 18 kamera ya. 3, 2, 1. Ini dia Afolia Toxic. Go.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: Isi toksik.
1: Iya, sampai jantungan lu deh, gebraknya gebrak beneran ya, kayak makan soto gebrak gitu di sini ya. Apo, Apolia, makasih ya udah main sama-sama ke Iswara ya.
0: Makasih juga.
1: Sukses buat menyuarakan toxic relationship ini dan juga buat single nextnya juga semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Buat besok event juga lancar ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya sahabat Suara yang mendengarkan di 9 kota dan juga di live TikTok at isuara.network dan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming. Terima kasih sudah mendengarkan. Langsung aja versi aslinya nih dia, Avolia dengan Toxic. Woo. Bye.
2: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya heran.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
2: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
2: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yo ma.
0: Yo ma.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Boleh.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah kecewa sendiri.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Live Experience, juga didukung oleh
0: Suara, Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, gak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku gak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Desi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bakat di sini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.

0: Ah, kalau itu ceritanya ya.
1: Banyak ya, kita tungguin entar. Dan sama ini nih gue agak-agak ngiri sama pemerintah Malaysia yang tambah subsidi BBM untuk ringankan hidup biaya ya warganya.
0: Ya ampun, sementara di sini LED lebih mahal harganya.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: agak susah membuat aku bahagia. Cukup dengan diberikan kedinginan, aku sudah sangat bahagia.
1: Sama. Aku juga. Aku bahagia kalau lihat Jill bahagia.
0: Terima kasih. I'm happy karena hari ini begitu masuk ke kantor langsung berasa kayak di Antartika, which I love.
1: Asli.
0: Dan gue juga seneng karena hari ini tukang servis AC datang untuk bersihin AC kamar gue dan ruang tengah.
1: Itu penting banget tuh. Gue juga demen banget untuk bersihin AC di rumah gue dan AC mobil. AC mobil tuh kadang-kadang kita tuh kayak udahlah nanti-nanti aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat filternya tuh wah ternyata udah kotor
0: itu
1: tuh.
0: Itu betul, tapi berhubung mobil saya depannya T belakangnya A, Tino Ino Tina, mereka tuh terkenal dengan AC yang dingin.
1: Iya betul.
0: Oke kan, jadi cuma dicek cek
1: aman.
0: Karena waktu itu sempat ada juga di FYP, kenapa ya kalau AC mobil Tino Ino Tina itu lebih dingin dari yang lain-lain, dan ternyata banyak yang bilang emang begitu adanya. Jadi kalau ke AC mobil, so far so good.
1: So far so good ya.
0: AC rumah tadi berangkat udah dingin. Begitu masuk ke kantor dingin. I'm happy.
1: Happy banget ya.
0: Yes.
1: Ini memang tercermin dari bajunya Jill juga hijau. Happy, dia auranya happy juga.
0: Emang hijau auranya happy. Hijau mah tau gue auranya kaya.
1: Enggak, gue ngasal kok barusan.
0: Iya, gue mah auranya gue mau berharap kaya aja. Abis kalau gue baca ya, sahabat suara ya. Kalau aku lagi buka Threads, aku buka TikTok, aku buka Instagram.
1: Yeah.
0: Itu katanya Virgo. Di bulan September itu katanya cuan banget katanya.
1: Tapi ada satu poin yang di situ yang tadi video yang gue kirim ke lu Jill.
0: Iya,
1: kita perlu bersedekah.
0: Lah, aku sedekah setiap hari. Cuman orang nggak tahu aja.
1: Sama aku juga. Itu baru kita kasih tahu ya.
0: Itu dia sih. Gak apa-apa lah ya, semoga bulan ini bulan September.
1: Amin.
0: Mau apapun zodiak kamu sahabat suara.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Yes.
0: Ini adalah zodiak yang penuh dengan bulan yang penuh dengan berkah.
1: Iya.
0: Bulan yang penuh dengan rezeki.
1: Let's go.
0: Yang mesti naik naik posisi, naik jabatan,
1: naik level.
0: Semua didoakan yang baik-baik.
1: Amin.
0: Iya kan? Yang punya utang juga bisa dibayar utang-utangnya.
1: Amin yang kencang yuk.
2: Suara santai bareng Jill dan Reza.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Enak banget lagunya.
0: Cakep.
1: Ini Raffi Sudirman dengan Heaven. Sebuah lagu yang diaransemen ulang dari lagunya Malik and the Essentials. Dan menurut gue ini sangat berhasil.
0: Betul. Yang juga sangat berhasil adalah sebuah inisiatif asik dari Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Anwar Hafid. Di mana beliau merilis program bernama Berani Cerdas. Ini khusus untuk mahasiswa. Jadi ini adalah biaya UKT kamu mahasiswa ditanggung penuh sama pemerintah mulai dari jenjang S1 sampai tembus S3.
1: Ah lo, ngiri-ngiri dah lo semua. Tapi ini memang ada syaratnya sahabat suara.
0: Yes.
1: Jadi kan dukungan dana pendidikan yang luar biasa dari Pemprov Sulteng ini pasti kan punya syarat khusus ya.
0: Yeah.
1: Tapi menurut gue syaratnya ini bagus banget. Karena setelah menempuh pendidikan yang nantinya akan ditanggung penuh oleh pemerintah.
0: Yes.
1: Provinsi Sulawesi Tengah, kamu harus balik kampung dan mengabdi di daerah asal sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.
0: Iya, emang baiknya mah begitu sih.
1: Iya, jadi kayak lo itu kan di sekolah ini, misalnya sama Pemprov. Udah pinter, lo balik ke rumah untuk membangun daerah lo.
0: Jadi,
1: keren itu.
0: Untuk putra-putri daerah, dari daerahnya masing-masing, dan memang sengaja diambil pemerintah setempat untuk membuka akses pendidikan seluas-luas supaya generasi muda ini terdongkrak lah kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah. Makin jago dan makin punya daya saing yang tinggi. Ya emang mestinya balik lagi ke kampung masing-masing.
1: Betul, dan ini poin yang sangat penting, punya daya saing tinggi gitu ya. Karena bagaimanapun juga setiap daerah di Indonesia itu pasti punya potensi. Potensi itu bisa keluar ketika adanya support. Nah ini support yang sudah dilakukan.
0: Nah,
1: ini keren itu.
0: Coba kalau misalnya emang kamu mau mencari informasinya, silahkan aja langsung di Google.
1: Ya.
0: Pokoknya ini adalah program super keren bernama Berani Cerdas. Sekali lagi khusus untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah ya.
1: Aku ngiri.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Di Suara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: adalah suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih terus menyapa kamu yang mungkin mendengarkan melalui radio atau streaming atau nonton siarannya di live TikTok.
0: Selamat sore semuanya.
1: Tadi ada yang sempat mendengarkan di awal, di mana Jill dan Reza membahas mengenai Gubernur Sulawesi Tengah yang membuat program yang menanggung biaya UKT S1 sampai S3 masyarakatnya. Ini kan berhubungan dengan kehidupan kampus, kehidupan kuliah, kehidupan di dalam dan di luar akademis perkuliahan.
0: Ini beneran ya, aku tuh punya pengalaman langsung sama beliau nih, di mana anaknya nikah dan waktu beliau itu kampanye, kita pernah jadi timnya.
1: Oke.
0: Iya, emang baik banget ini si Abah ini.
1: Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dari Gen Z yang bertanya, sebenarnya lebih aktif di luar akademik menjamin masa depan daripada aktif di akademik selama kuliah.
0: Nah, lo.
1: Jadi kalau buat anak Gen Z, mereka tuh gak setuju kalau lu lebih aktif di luar akademik. Karena nanti kalau akademiknya itu anjlok, itu bakalan jadi PR untuk kehidupan setelah kuliah.
0: Gua ini tadi kan gua udah baca ya skripnya ya. Gua tuh setuju dua-duanya loh. Gua antara gak setuju sama setuju, gua setuju semua.
1: Masalahnya gue itu dulu, kalau gua gak inget mesti nyelesain kuliah, gak gua selesain kuliah karena gua udah sibuk kerja. Gua udah siaran soalnya.
0: Oh, berarti kalau lu itu Oh iya, gua ngerti. Jadi kalau misalnya udah emang dapat kerja, terus kuliahnya itu sebenarnya tidak terlalu ngaruh gitu ya sama karirnya.
1: Lebih aktif tanggung di luar akademik.
0: Karena menurut gue,
1: lu kuliah tuh buat apa sih?
0: Lu kuliah
1: tergantung ya, ada yang kuliah untuk mendapatkan ijazah karena merasa mesti membayar hutang ke orang tua. Ada juga kan yang emang pada dasarnya kuliah itu untuk dapat kerjaan. Nah, gue di akhir tahun gue kuliah, di tahun terakhir gue kuliah, gue sudah masuk siaran. Dan itu tuh udah males banget gue masuk kuliah. Sampai akhirnya gitu. Gue dipaksain sama ada satu sahabat gue. Namanya Priska, sekarang dia ada di LA kayaknya deh.
0: Lenteng Agung?
1: Bukan dong.
0: Los Angeles.
1: Ya. Dia bilang, "Bo, lu kelarin, lu cepet-cepet sidang, cepet-cepet
0: lulus.
1: Wisuda. Abis itu lu lanjutin kerjaan." Iya juga ya. Ya udah deh, dan akhirnya skripsi gue bikin tentang morning show waktu di radio pertama gue. Cuman kalau gak didudukin, disuruh kerjain, kelarin, selesain.
0: Iya.
1: Belum tentu akan gue kelarin juga sih.
0: Iya, berarti dalam situasi lo itu malah justru pekerjaanlah yang membantu lo menyelesaikan kuliah.
1: Itu satu, dan memang gue lebih aktif di luar akademik. Menurut gue itu memang menjamin masa depan gue.
0: Karena gue selama
1: di kuliah gue gak terlalu aktif.
0: Enggak terlalu aktif ya. Dulu waktu juga demo 98 kan lu belok ya.
1: Iya dong, gue belok, gue pulang DPR aja. Ya. Gue pulang aja, banyak yang udah demo di sana. Bapak emang bagaimana?
2: Iya, ngapain sih emang?
1: Ini pertanyaan ya Bapak.
0: Ini pertanyaan lu.
2: Oh, enggak, Pak Alita yang nanya, bukan Gen Z.
1: Tiap kali Gen Z bertanya kagak ada orang.
2: Ini sekarang saya jadi Gen Z bertamu.
1: Nah, itu dia memang. Gen Z bertandang. Menurut kalian tuh gimana sih sebenarnya?
2: Ya kalau menurut kami ya, banyak sekarang tuh Gen Z itu ambi sama akademik. Karena menurut mereka adalah suatu keharusan untuk aktif juga di akademik.
0: Kayak di BEM gitu.
2: Akademik, BEM tuh masuk sebenarnya non akademik tau. Akademik tuh kayak lomba mungkin, prestasi-prestasi kayak gitu.
0: Siap.
2: Yang akhirnya nanti jadi penunjang buat masuk kerja.
0: Gitu,
2: dunia pekerjaan gitu. Nah, cuman saya adalah Gen Z yang berbeda.
0: Ya kan lu Gen Z yang agak-agak.
1: Gen Z yang bagaimana ya?
2: Aku tipikal Gen Z yang kayak, ya udah, ada nilaiku bukan yang jelek dan bagus banget.
1: Iya.
0: Oh wow.
2: tapi aku juga aktif di luar dan sebagainya. Karena menurut aku lebih pro kayak ya mendingan gua aktif di luar karena banyak link.
0: Oh iya.
2: Banyak kenalan yang bisa dapat. Terus juga banyak juga opportunity gitu. Yang kayaknya enggak Lebih kepake portofolio daripada CV nantinya.
0: Oke, gitu. Berarti pengalaman banyakin dulu di luar gitu. Iya, paham.
1: Iya sih. Nah, tapi ya nggak tahu ya kalau anak sekarang, satu anak sekarang, dua kegiatan di kampusnya, iya kan, tiga aktivitas dari anak-anak itu sendiri. Kalau kampus-kampus dulu mungkin pada saat mereka aktif di luaran, belum terlalu banyak di posisi-posisi tertentu, maksud gue. Sekarang kan lu belum selesai, lu udah jadi astrada.
0: Oh benar.
1: Lu belum selesai, lu praktek udah ya? Jadi lu udah jadi virtual assistant. Banyak gitu loh pilihannya. Jadi nggak heran kalau lebih aktif di akademi, lebih aktif di luar. Sementara kalau dulu kan pilihannya ya tidak sebanyak dan tidak semarak
0: sekarang, ya?
1: Sekarang kalau menurut gue.
3: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Keset kita kurang estetik ya?
9: Karena kesetnya udah gak update dong.
8: Terus solusinya?
9: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
8: Spill, ma.
9: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
8: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
10: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
11: Belanja puas dengan harga hemat.
12: Belanja puas, harga hemat.
13: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
14: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
15: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
14: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
15: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
14: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
15: Iya kan?
14: Check out FIFA buat aku juga, please.
15: Ngelunjep deh.
16: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
17: Dapatkan berita terbaru
18: dan tren terkini
17: dengan follow Instagram
18: Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengar

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
10: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
10: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada yang baru di Alfamidi nih, sahabat suara. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Karena kini sudah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harganya spesial hanya Rp9.900 aja. Langsung aja ke Alfamidi terdekat dari tempat kamu, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang benar.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen. Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimana.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. It's 8 p.m. It's time for

Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasan David di nongkrong bareng Beril. Hey, baca-bacain respon dulu di WhatsApp lah, soalnya ini ada sahabat suara nih yang laporan juga di WhatsApp nih, katanya udah sampai rumah abis dari kantor di Sunter. Wih, kayak bapak gua dulu kantornya di Sunter. Lu buset, kerja keras seorang bapak ya. Dulu waktu gua SD, rumah di Bekasi Barat tuh ya, kantor di Sunter, tiap hari bolak-balik situ.

0: Macet gak Sudirman Rak? Mudah-mudahan macetnya cuma di jalan ya. Kalau emang macet, jangan sampai kehidupan lu ikutan macet. Ada. Nina dari Bekasi. Udah sampai rumah tadi, tapi udah keluar lagi karena kita mau makan nasi padang. Gue dan pacar gue. Weh, ini adalah namanya malam yang tepat guys ya. Nasi padang sama pacar. Weh. Nasi padang kan dimakan, pacarnya kapan dimakan? Gak bisa ya, gak bisa. Karena kan gak bisa, kita bukan kanibal. Masa makan pacar? Dito dari Bandung, lagi sendirian di kosan nonton TV. Nah, sama kayak gue, seharian nih, gue kan kerja malam ya. Terus gue sisanya WFH gitu lah. Tadi sempat ke coffee shop buat ngerjain IP lain sama teman gue. Pulang dari situ udah nonton TV aja, seharian nonton TV aja. Dan gue sempat mikir kayak, hari-hari belakangan ini tayangan TV tidak ada yang bagus-bagus ya. Karena kita disajikan berita-berita buruk terus. Siapa yang setuju? Lagi sedang tidak ada berita baik dari negara kita tercinta ini, sahabat suara. Gue jadi rindu program-program TV yang baru, yang dulu gitu. Semoga bisa comeback sekarang kayak Jalan-Jalan Men tuh program TV bukan? Seru sih itu, jujur itu seru. Terus apa ya program-program TV dulu? It Bulaga, yeah, It Bulaga tuh seru banget cuy. Walaupun kita cuma nonton dari layar kaca, tapi energinya tuh tersalurkan gitu.
1: Ya, ya, ini, ya, bukan, gak usah teriak-teriak.
0: Dan gue jadi mikir deh sahabat suara, sekarang masih ada gak sih program TV yang bikin kita rela nungguin jam tayangnya gitu. Dulu kan beda banget ya. Ada acara yang kalau mau nonton kita tuh harus tahu jam berapa, channel berapa. Ingat banget 10 Global TV, channel 11 TV One. Gak salah. Trans TV tuh setahu gue channel 2. Iya gak? Apa TV kita beda? Gue malam ini pengen nanya dan nostalgia sedikit lah sama lo sahabat suara. Kira-kira ya program TV jadul apa yang lo harap comeback di zaman sekarang? Coba lo inget-inget lagi masa-masa indah lo dulu hanya dengan nonton TV, makan, main sama teman, terus pulang ke rumah diomelin emak. Nah, coba kasih tahu ke gue kira-kira program TV jadul apa yang lo berharap comeback sekarang. Masuk di 0816 114 1014. Kita ke Chris Patih dulu. Sepanjang usia, sikat.

Sahabat Suara masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hey, ngomongin soal program TV jadul yang lo berharap comeback di tahun ini. Ya pokoknya yang sekarang-sekarang lah, lo berharap comeback sekarang gitu. Yo. Dari Caca bilang, Extravaganza bang, gue kangen acara komedi yang sketsanya kayak gitu. Wah iya lagi. Gue, satu hal yang gue pengenin dari Extravaganza adalah mainan-mainan gabus-gabusannya. Lemari dari gabus, mobil dari gabus. Dulu gue mikir kayak, nyetak di mana ya? Pasti ada sih vendornya. Cuma kok seru ya kayaknya ya. Taruh situ dorong dorong aming dar jatuh hancur. Iya berdiri lagi didorong lagi ya. Tapi pertanyaannya kalau sekarang dibuat masih bisa seliar dulu nggak ya? Oopsie. Fikri pengen tukar nasib, woi. Ini menarik nih. Ini adalah acara yang bikin kita melihat kehidupan orang lain gitu dan kita mikir kayak. Ternyata hidup kita gak seburuk itu ya. Atau malah kayak, wah ternyata emang kita harus banyak bersyukur. Versi gue pengen bedah rumah comeback lagi. Karena terlepas dari itu settingan atau enggak ya, gak munafik ya itu pertanyaan kita semua gitu ya. Maksudnya settingannya dalam artian yang nangis-nangisannya atau apanya gitu. Bahkan pondasinya itu kuat apa kagak gue kagak tahu. Cuma yang kayak gitu tuh gue tonton sampai habis lagi. Ada Rio dari Bandung, Dunia Lain. Wow, iya. Nih guys, gue pernah denger Dunia Lain itu kan sempet dari Dunia Lain terus abis itu jadi bukan Dunia Lain kan. Nah itu katanya tragedi di Lawang Sewu dulu. Yang salah satu peserta lo tau kan, ini adalah episode yang cukup ikonik. Yang orang-orang tuh gak bisa lupa. Jadi tuh di Lawang Sewu, terus si pesertanya tuh ngelihat ada sesosok Miss K. Nah katanya itu adalah episode terakhir yang bikin kayak Nih dasar-dasar aja ya, jadi tuh si Miss K-nya atau penghuni-penghuni Lawang Sewu tuh gak suka acara ini ada. Makanya produsernya bubarin Dunia Lain, terus di remake jadi bukan Dunia Lain. Jadi judulnya beda gitu. Tapi tetap konsepnya tetap sama. Katanya begitu lah. Kita mah desa sesus Altong Rohan B ya. Ya Allah. Tapi sekarang Lawang Sewu udah rame. Banyak tukang jualan. Jadi gak seserem dulu ya guys ya. Coba kasih tahu ke gue sahabat suara yang lain. Kira-kira nih. Program TV jadul apa yang lo berharap bisa comeback? Kasih tahu di 0816-114-1014. Dan lo kasih tahu kalau nongkrong bareng Beril mulai kemarin sampai seterusnya akan siaran sampai jam 11 malam. Jadi gue akan nemenin lo di radio dan juga di live TikTok iswara.network. Abis ini gue bakal live di sana. Jadi buat lo yang pengen ngeliat atau pengen nonton radio, langsung aja mampir ke username @iswara.network. Wijaya 80.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bakat di sini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

Hot FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davis and the house. Yay, ngomongin acara TV yang lo berharap bisa comeback gitu ya. Karena kita kangen sama tayangan-tayangan yang membahagiakan. Buset, hari-hari tayangan berita-berita kagak ada yang bagus di Indo. Semoga bisa cepat membaik ya. Malu gue ngeliatin sasori orang Malaysia, orang Filipin. Asepnya sampai sono. Maaf ya buat sobat-sobat, sahabat suara Malaysia, Filipin. Maafin negara saya ya. Oke, ini ada jawaban soal TV-TV apa, program-program apa yang lo berharap bisa comeback. Meli, Indonesian Idol versi awal-awal. Emang kenapa Indonesian Idol yang sekarang, Meli? Tapi gue ngerti sih, mungkin lebih ke momennya. Karena dulu rasanya tuh semua orang nonton gitu. Terus besoknya pas di sekolah, menurut lo siapa nih yang bagus? Iya. Sekarang mau ngobrolnya, lu nonton series ini belum? Ya gak apa-apa ya, zaman kan berubah guys. Rio. Rio pengen apa nih? Dunia lain juga. Oh iya. Gue mau daftar dong sebagai penonton tapi ya. Gak berani gue sumpah. Gak berani kalau ditanya, Rio lo berani gak jadi peserta dunia lain? Berani. Cuma kalau bayarannya sekitar 70 juta gitu ya, semalam itu gue gasin sih gue. Gak apa-apa, gue tipes-tipes besoknya bodo.

TV yang pengen comeback. Itu loh, film luar Amigos. Oh, agak minggir gue sedikit. Iya, itu jokesnya bapak gue tuh. Katanya pulang sekolah langsung nyalain TV, nonton Amigos sambil rebahan. Weh, Amigos siempre itu kan. Asli nikmat banget tanpa mikir apa-apa katanya. Gak kayak sekarang, sekalinya rebahan isi otak malah berisik banget. Mau request lagunya Astrid, jadikan yang kedua. Oke, ntar aku puterin ya sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu ini dulu, oke? Ini cukup heavy rotation di suara, jadi selamat menikmati. Gue yakin lo udah pernah mulai hafal lagunya. Sebuah lagu dari Hindia. This one is Everything You Are. Nyanyi bareng yuk.

0: bareng Beryl Rasandavi.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: saluran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

and gentlemen, masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue akan kembali lagi di jam 9 malam. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini, boleh banget ya. Topiknya adalah, ada gak sih program TV yang lo berharap bisa comeback sekarang? Karena mungkin lo udah muak sama tonton-tonton berita-berita yang tidak baik tentang Indonesia. Ya lagi di jalan, hati-hati. Ya masih di kantor, semangat terus. Karena gue masih di kantor, gue semangat. Gue menghibur lo, sahabat suara. Jangan lupa di save WhatsApp-nya Iswara di 0816 1114 1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam keduanya Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 11 malam. Untuk awal-awal boleh dong titip salam atau temenin gue di WhatsApp ya 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

para warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi yang siaran dari jam 8 sampai jam 11 malam, finally. Hey, gue sekarang lagi on, lagi live di TikTok iswara.network, jadi mampir ke live view. Lagi ngomongin soal program TV apa yang lo berharap bisa comeback sekarang. Ada ini nih, dari Naufal, pengen acara Islam KTP comeback lagi. Waduh, banyak loh influencer-influencer yang turns out itu pernah main di sinetron-sinetron sitkom-sitkom zaman dulu. Islam KTP tuh setahu gue siapa ya, ada salah satu influencer lah. Lapor Pak pengen comeback. Emang Lapor Pak udah gak comeback ya? Emang Lapor Pak udah gak ada? Masih kok, masih kan Lapor Pak? Di TikTok masih ada gak Lapor Pak? Gue sekarang nontonnya Arisan doang. Naguaners di TikTok, gue setuju 100% sama lo, Detektif Conan harus comeback. Tapi katanya Detektif Conan, gue dulu ngoleksi komiknya sampai berpuluh-puluh, apa sebutannya tuh, volume. Udah 40-50 komik lah. Tapi katanya udah episode terakhir deh Conan tuh. Udah jadi Shinichi belum deh?

segala kemampuan. Itu Dragon Ball, real. Sitkom OB, oh iya. Pak Taka, si bos. Syasha tuh siapa ya? Syashanya ya? Gila, itu... Siapa personal project pop? Jadi nih, Saodah ya. Saodah. Mail, mail, ya gak? WWS McDonald, wah terlalu keras mas. Dulu pernah ada anjir era dimana anak-anak kecil, ini rame banget sih anak-anak kecil keracunan Smackdown sampai-sampai menimbulkan korban jiwa. Itu dulu sih, parah banget ya, rest in peace ya. Breakout kangen banget, wah Breakout seru tuh. Breakout itu Net TV ya, Boy William gak sih? Jengkelin nongol di beberapa program, OVJB nongol, Jengkelin. Gue sering banget nonton klip-klipnya perpaduan Jengkelin sama almarhum Olga Syaputra. Gokil, itu gokil, itu pecah, gila. Toyor-toyoran pala, tapi lucunya cuma di mereka berdua. Gila, ditempatkan di tempat terbaik untuk almarhum Olga Syaputra. Iya, Boy William kan? Iya, mereka. SSTI Kayara, aku setuju banget sama kamu, 100% sitkom SSTI, gila. Bias kamu di SSTI siapa? Bias aku sih masih Preti ya. Iya. Yeah. Gak, tapi keluarga, pasangan suami istri favorit gue di SSTI itu adalah Bang Tigor sama ini. Siapa sih karakternya tuh istrinya? Aduh, yang meranin ini kok. Kok tiba-tiba gue lupa nama-nama dah. Tetangga masa gitu, Deva Mahendra, best itu. Dwi Sasono actingnya jadi, gue lupa lagi nama anjir. Asri Welas, waktu itu Bang Tigor sama Asri Welas, iya. Gila, kita masih ngomongin program TV yang lo berharap bisa comeback di masa sekarang, sahabat suara. Jawab aja di TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok, iswara.network, because right now kita nge-reach bright.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saya. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Huh?

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi ditemenin Mai, bos gue, ya gitu. Butik.
3: Hai. Hai sahabat suara.
2: Ape?
3: Kok kita, lo ngegas?
2: Enggak ngegas.
3: Enggak, katanya disuruh siaran bareng, enggak usah ngegas dong.
2: Iya, enggak. Makasih ya. Udah hadir.
3: Boleh headphone enggak? Ntar suara gue ngepick.
2: Tuh, headphone. Aku ditemenin sama PD aku, guys. Buat yang belum tahu, PD itu adalah program direct.
3: PD adalah program direct. Tadi ada yang nanya
2: program director kok sampai skrip adlib dia juga yang ngerjain. Bom
3: ya, baru kali ini program director
2: ngerjain
3: adlib ya, guys.
2: Adlib tuh iklan, guys. Jadi skripnya beliau juga yang ngerjain. Kenapa gak dari enggak sih, kok dari brand aneh sih ya.
3: Enggak,
2: tapi kita ngomongin
3: kan produser saya, cuma kan produser saya kan buluk, keren banget loh, sayang banget gua sama lo.
2: Buluk lagi aja tuh yang keren.
3: Tapi gue tipenya orang yang semakin gue marahin.
2: Cheers dulu dong. Pakai apa ya? Udah. Iyalah.
3: Gue mau ngomong apa tadi? Oh, semakin orang yang sering gue marahin, semakin gue tensi tinggi.
2: Semakin sayang.
3: Itu sebenarnya makin gue sayang karena gue nggak mau dia keluar jalur.
2: Oh, gue nggak perlu dimarahin. Berarti lu gak sayang.
3: Atas HP lu 30 menit kagak lapor ke gue perkara ditilang.
2: Gue telat 15, kagak 10 menitan, 5 menit, 15.
3: Lo on air 30 menit, emang gue gak monitoring?
2: Demi Allah, Kak. Gue gak 30 menit, anjir.
3: Lo baru talknya di menit 30, abon.
2: Oh iya, berarti
3: apa?
2: Enggak.
3: Kan tinggal report. Katik gue butik, saya telat ya, bla bla bla. Apa susahnya? Emang pakai pulsa? Beryl Rasandavi.
2: Kak, tapi gak setengah jam gue yakin. Itu kayak 8 menit.
3: Tinggal bilang, butik gue ke toilet dulu, abis itu gue baru on air.
2: Tapi toiletnya yang di Sarina, gue salah kantor lah. Gue kira suara masih di Sarina gitu. Oh, kira orang
3: di,
2: baru.
3: Oh, kira di Prambors.
2: Wow. Halo guys. Masa manggilnya?
3: Apa? Ya, enggak jadi. Enggak boleh Pak Mali ngomong
2: aja. Iya, enggak boleh.
3: Kok enggak jadi?
2: Kita ngomongin jangan. Masuk loh. Kok toiletnya beda? Oh, kantor lama.
3: Ada butik Beryl enggak naik meja? Kemarin gua naik meja makan gua.
2: Tahu.
3: Sampai gue beneran, gue dilempar, lo tau kan kanebo kalau yang abis dibasahin kan, kenceng banget tuh, kayak merah kan, emak gue ngelempar itu,
2: plekak. Pertanyaannya gini, kenapa emak lo bisa megang kanebo malam-malam?
3: Lagi,
2: apakah emak lo abis nyuci, dan kedua kenapa kanebo itu basah?
3: Jadi gini.
2: Apakah emak lo abis nyuci?
3: Jadi emak gue abis bersihin wastafel dapur tuh, ya
2: pakai
3: kan?
2: Kanebo?
3: Pakai kanebo.
2: Iya.
3: Terus pakai apa?
2: Tante.
3: Terus pakai apa? Serbet.
2: Enggak ada serbet khusus dapur. Ya udah, itu prinsip nyokap lu dah. Tante, halo.
3: Iya, pakai kanebo.
2: Pengen ketemu tante deh.
3: Udah dong, dibersihin tuh pakai kanebo. Ngeliatlah gue karena muterin SID. By the way, gue Lady Rose, guys. Gitu kan, gue ngefans banget sama Bobby Cool. Gitu, terus gue request kan tuh ke Beryl. SID dong, Sunset di Tanah Anarki, diputerin lah bener nama dia.
2: Iya.
3: Gue pikir emak gue kagak perhatiin tuh, Bon. Gue naiklah meja, gue joget-joget, gue lompat-lompat. Ternyata emak gue udah ngeliatin. Udah ngeliatin, tapi masih diemin dulu.
2: Tapi kayak dalam hati,
3: masih ditandain nih, gue tandain nih. Begitu udah kelar, gue turun meja, disambit gue pakai kanebo basah. Sakit, Bon. Beneran, Bon, sakit. Sumpah sakit. Lo mau cobain gak?
2: Kagak usah.
3: Kanebo dalam kondisi basah itu lebih sakit loh.
2: Sakit di mental ya? Sakit di mental gak sih?
3: Enggak, lebih sakit dari sendal selelo ternyata.
2: Kayak lo digeprak pakai rotan. Dulu zaman dulu polisi-polisi India tuh geprak warganya pakai rotan.
3: Asli uci, pedes, beneran pedes. Gue gak bohong.
2: Pedes.
3: Kata emak gue, lu umur segini ngapain naik-naik? Itu meja, masalahnya meja makan, bukan meja yang buat nonton TV. Itu bukan meja, itu kan buat makan. Ngapain kamu naik-naik itu buat makan? Kamu itu anak siapa yang ngedidik kamu begitu?
2: Oh, cowok.
3: Nyiprat.
2: Oh, nyiprat, gak apa-apa. Ih, parah nyiprat.
3: Ih, rambut siapa nih? Ih, parah abon nih. Ih, perempuan mana yang lo bawa kesini?
2: Ya, namanya juga kehidupan radio.
3: Oh iya, bener.
2: Emang kehidupan radio dulu?
3: Kok gue disuruh Prit? Kenapa Prit?
2: Emang enggak itu Prit karena apa?
3: Kaprita.
2: Tadi dia bilang, program direktur bisa bilang Prambors, katanya gitu.
3: Lah emang gak apa-apa.
2: Ya, kita menyebut radio lain gak apa-apa, orang gak bukan apa-apa. Saingan kok.
3: Siapa?
2: Ya.
3: Eda ajak collab sini. Eda yuk collab yuk.
2: Tapi gue pengen ngebahas kehidupan radio zaman dulu. Lo kan era radio zaman dulu kan?
3: Iya, di zaman dinosaurus.
2: Iya. PD gue ini adalah orang yang sering berputar di radio era berapa, Bu? 2016-2017 lo udah di radio ya?
3: Enggak, pokoknya gue itu berawal dari mata salah.
2: Soalnya dikit lagi kan Hari Radio Nasional.
3: Betul. Iya. Awalnya gue tertarik di TV. Kan gue ambil jurnalis. Gue ngincarnya tuh TV.
2: Tapi tahun berapa itu? Di tahun berapa lu masuk radio?
3: Magang dulu di Prambors.
2: Magang lu di Prambors. Tahun?
3: Aduh.
2: Sama, gue juga magang di Prambors dulu.
3: Gue masih zaman Ratu Plaza, lo di mana?
2: Ratu Plaza berarti Desta Daging putus.
3: Gue megangnya Dendis yang sekarang siaran pagi.
2: Oh, Dendis dari saat itu, 2009, 2010?
3: 2008.
2: 2008.
3: 2008.
2: Nah, penasaran kehidupan radio seperti zaman dulu seperti apa? Nah, kita akan langsung dapat info A1 dari orang dulu ya, sahabat suara. Kita akan kembali. Kita masuk ke lagu dulu ya. Ntar aja kita bahas lagi ya. Kita ketemu di TikTok. Gue lagi live TikTok sekarang di tiktokisuara.network. And buat lo yang lagi di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Kita ngobrol-ngobrol di tiktokisuara.network. Ada sih bos malam-malam gini joget di atas kursi itu gimana sih? Capek banget gue.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Nah, ini Station ID namanya.
0: Nah, itu Station ID. Ya, gue lagi ditemenin sama bos gue, PD, buat The Boutique. Halo, Butik.
1: Oh iya, halo.
0: Ini dulu dong.
1: Oh iya, maaf.
0: Soalnya gak ada
1: air. Butik kan gak dimarin Beril, siaran aja boxeran. Oke, jadi gini.
0: Nah, coba nih, gue, ya gimana nih. Pada nanyain, Ril, lu siaran boxeran gitu.
1: Jadi gini,
0: bukan
1: guys,
0: boxer, gila, ini cara pendek.
1: Kalau tadi mention soal outfit, itu gimana ya jelasinnya. Itu sesuai segmentasi sama radionya. Karena dulu radio gue itu kan dewasa muda. Gitu kan, jadi ibaratnya pekerja. Ya ex-mood, ya eksekutif, ya high-end lah gitu loh. Jadi dilihat banget nah. Karena Iswara adalah radio mes, di mana mendengarkan.
0: Jadi Iswara mes sekarang?
1: Mes dong, kita okay. BCA bro.
0: Wih.
1: Kita BCA bro.
0: Akhirnya mes.
1: Mes dong, kita mesif, suara warga Indonesia. Kita adalah media platform untuk mendengarkan suara warga Indonesia untuk beraktivitas dan bersuara.
0: Yus.
1: Kok gue jadi orasi?
0: Jadi orasi. Lo anak BEM lo gimana?
1: Salah.
0: Nah ini kita lagi ngomongin suara radio, karena Butika ini berputar di dunia radio tuh selama bertahun-tahun, dari tahun
1: 16 tahun bro.
0: Dari 1937.
1: Sebelum Masehi. Sebelum Masehi.
0: Jadi waktu di Ponorogo ulang tahun dia MC-nya, Pak.
1: lo kata itu yang naikin bendera merah putih gua.
0: MC-nya.
1: Gua.
0: Beliau ini.
1: Ada ya. Bung Karno, Bung Hatta, itu ada gua.
0: Nah, lo kan ngomongin Iswara, ada mungkin di sini pernah Iswara, ada enggak sih yang pengen lo tuh pengen kita apa yang lo pengen dari Iswara gitu lo, kayak puterin lagu yang gimana, bikin event yang gimana gitu ya.
1: Buat gue gini. Iswara itu kan suara warga Indonesia. Guys, menurut gue mau dari segmen A, which is pemerintahan atau ya gini deh, presiden sama wakil presiden kita aja warga. Jadi semua ini yang memijakkan
0: kaki.
1: Memijakkan kaki di tanah Indonesia ya warga. Tanpa mengkotak-kotakan kasta. Nah, dengerinnya Iswara, guys. Okay. Gitu loh.
0: Konten-konten apa yang bisa lo dapat kalau lo denger Iswara yang tidak bisa didapat dari radio lain?
1: Semua isi hati tentang negara ini boleh. Tentang pajak boleh.
0: Kita juga salah
1: tentang
0: satu.
1: Tentang pinjol boleh.
0: Kita salah satu radio yang terbuka sama isu-isu politik ya.
1: Oh, banget dong.
0: Kemarin gue pas kemarin ada aksi di gedung DPR RI, gue salah satu yang kayak ya soalnya gue nggak tahu radio lain gimana, cuma kalau waktu itu gue tuh benar-benar kayak stay safe guys, apa segala macam, buat lo anak-anak STM yang ikutan lu nggak usah apa kayak gini-gini gitu loh, maksud gue rusuh jadinya gitu.
1: Sangat gue bebaskan, karena kita kan namanya suara warga Indonesia, kita bebaskan untuk masyarakat Indonesia bersuara.
0: Dan Iswara tidak ditunggangi siapapun ya?
1: Tidak ditunggangi siapapun guys, tenang aja.
0: Emang ada radio yang ditunggangi?
1: Ada dong.
0: Gak ada, emang ada.
1: Bekas kantor saya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Gue lagi sekarang live di TikTok iswara.network. Dan di jam 10 sampai 11 ini gue pengen ngajakin lo untuk lebih terbuka sama gue. Ceritain apa curhatan yang lo gak bisa ceritain ke orang lain. Ceritain ke gue di WhatsApp, gue tunggu ya.

0: kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karyanya. Yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
1: Nah,
0: kan
1: dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak
1: udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada, mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah,
2: gimana?
0: Itu dia, malah di Google aja gak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia, Beryl dan Butika, anjay.
1: Hai.
0: Ngomong apa ya bodoh, bodoh, apa sih?
1: Saya dengan suka rela.
0: Tadi lu nih banyak yang WhatsApp nih, coba nih bacain dulu, kasihan nih yang WhatsApp nih.
1: Tuh. Mau gak kelihatan lagi? Sorry.
0: Nanti deh.
1: Dam.
0: Nih, voice note, kita putar dulu voice note. Salah.
1: Jangan dispil gajinya Abon, cukup
2: oh, iya,
1: aku dan Abon
2: tadi kata gue adalah kayaknya.
0: Oh ini cerita kita panjang, kita dengerin sama-sama cerita dari dulu.
3: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It's dari di nongkrong bareng Beryl. Hai Butika. Gue join BTS ya. Tapi BTS kali ini gue akan sedikit yapping. Enggak sih, gue tiap hari yapping kok. Jadi gue gak tau kenapa dalam beberapa hari terakhir kan gue lagi sibuk banget nge-podcast juga kan. Nah ada satu hal yang merubah hidup gue, yaitu apa? Yaitu ketika gue makin maju ke depan, ada banyak banget chance-chance yang kayaknya gue harus dapetin nih gitu. Dan itu merubah mindset gue dari yang tadinya kerja sewajarnya aja. Sekarang gue jadi yang kayak kerja passionately, lakukan apapun yang lo bisa. Dan ya udah, kalau emang orang-orang gak suka sama lo, gak suka dengan gaya hidup dan lain-lain, ya udah.
0: Yes.
3: Cut it off gitu. 100%. Karena kebetulan kemarin tadi podcast gue pagi ini membahas tentang cut off. Jadi gue merasa kalau memang lo gak suka dengan pola kerja gue, atau lo gak suka dengan gaya gue, atau lo emang sudah tidak mau berteman atau satu circle dengan gue,
0: yeah,
3: gak usah, cut it off.
0: Gue setuju.
3: So it's okay gitu.
0: Gue setuju.
3: Itu sih yang gue pelajarin. Dan sekian ya pingan saya kali ini. Thank you.
0: Terima kasih yapping-nya dari. Tapi gue selalu bilang sama lu dan semua sahabat suara yang lagi nonton di TikTok dan yang lagi dengerin di radio dan yang lagi di rumah, gue selalu bilang sama lu, sekarang kalian semua adalah sedang mengalami survival mode. Jadi kalau lo kerja, lo apply ke sebuah kantor, lo sedang bekerja sekarang, lo hidup di sebuah komunitas, itu semuanya untuk surviving diri lo. Gue selalu bilang sama lo, gue pernah kok dalam suatu siaran episode keberapa gue lupa, cuma gue bilang sama pendengar-pendengar gue, kalau di kantor itu tuh prioritas pertamanya jangan cari temen, karena sesungguhnya lo di sana cuma cari duit. Okay, jadi sekarang semuanya lo kejar, semua yang lo lakuin tuh lo harus mengejar apa yang lagi lo jalanin sekarang, yaitu hidup lo. Temenan dan lain-lain itu bukan prioritas pertama, karena menurut gue makin kita tua, temen kita makin dikit, men. Iya enggak? Semua tuh survival mode. Semua akan menghidupi dirinya masing-masing. Kalau Deddy Corbuzier bilang, jangan percaya sama siapapun dulu, karena yang harus lo percaya dan yang lo harus pegang adalah diri lo sendiri gitu. Tapi ini good move buat Dari dan buat semuanya sahabat suara, kalau misalkan lo mengalami hal yang seperti ini. Oh ya, yeah, keep

0: surviving anything for yourself.
1: Gitu sahabat suara. Karena gimana pun, apapun perjalanannya, sama siapapun kita berjalan, apapun yang kita lakukan, kita semua akan kesana. Asik. This one is India. Kita kesana.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Davi dan
1: Tika Indria is in the house.
0: Yeah. Yeah. Welcome back, welcome back, welcome back, ladies and gentlemen.
1: Itu filternya bisa nih.
2: Apa filter apaan?
1: Tetap joget tapi komplain tapi tetap joget.
3: Hey,
1: apa sayang? Apa ada ngiri kan gue bisa manggil sayang? Uci ngiri gitu Uci. Gak usah manggil abon sayang.
2: Malam ini gimana?
1: Malam ini?
2: Kamu gimana malam ini?
1: Kita ini aja yuk. Ke Sukabumi.
2: Ah, ngapain?
1: Dingin-dingin.

0: Seru banget nih Sukabumi. Kita nongkrong berdua ngeliat bintang. Ada bintang 1, yeah. Bintang 2, TNI Angkatan Udara. Bintang-bintang itu. Eh, kita tuh lagi ngomongin soal ini. Apa beda yang lu pengen ngomongin dah?
1: Apa aja, apa mau ngomongin radio lagi ya? Kalau radio dulu begitulah pokoknya.
0: Ya, jadi Butika
1: kayak
0: ini
1: militer.
0: Tadi tuh kita cerita di TikTok tapi tidak cerita di on air.
1: Oh iya.
0: Pokoknya intinya adalah apa yang membedakan radio dulu sama radio sekarang? Lo kan orang yang lo dulu di Kiss FM, lo dulu di Prambors, sampai sekarang akhirnya lo di Iswara.
1: Mm-hmm.
0: Suara warga Indonesia.
1: Yes. Yeah. Itu sangat segmen yang berbeda banget
0: apa
1: ya.
0: Apa Kiss FM tagline-nya?
1: Embrace the woman in you.
0: Sampai
1: masih dipakai tuh suara saya di
0: Iswara. Embrace the woman is.
1: Salah dong, enggak bisa.
0: Oh, Kiss ada FM, Indonesia number one hit music.
1: Bikin slogan semena-mena. Itu bisa lo filter singkirin, Mali.
0: Apa sih filter apaan?
1: Itu lo yang kiri, itu tuh
0: yang
1: ini.
0: Iya.
1: Kan gue gak bisa ngeliat, nah.
0: Sama Rico Ceper, pernah duet belum? Butika dulu Rico Ceper gimana sih kalau di radio?
1: Belum pernah ya. Sama Rico Ceper belum pernah. Karena dulu siaran kan keroyokan. Ada Jill, ada Melanie. Kalau ada gue juga, rusuh.
0: Bu, gimana kalau kita?
1: Mm-hmm.
0: Lu kan valid nih, lo udah berputar-putar di dunia radio dari tahun 2008. Kita memberikan nilai menurut kita sendiri formasi penyiar radio-radio sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita mulai dari The Rockin' Life dulu.
1: Kenapa?
0: The Rockin' Life sekarang pagi ada, tapi mereka rotasi ya?
1: Nggak ada, paginya nggak ada prime time. Jadi di rolling.
0: Di rolling, oke. Okay. Mm. Sekarang ada Danar Dono.
1: Lo tau kan Limp Bizkit?
0: Rolling.
1: Nah,
0: Woodstock tuh tahun 98, tahu gue. I wish gue udah lahir di 98. Ada Danar Dono, ada Marco, ada
1: Echo.
0: Ada Sarah Tobing
1: di sore.
0: Ya, tapi kan gue bilang ada.
1: Oh iya, ada.
0: Nah, menurut lo gimana formasinya? Seru, karena mereka semua fashion
1: banget.
0: Okay.
1: Keren.
0: Kiss FM sekarang udah coba Kiss FM?
1: Kiss FM prime time paginya ada Ify Batuta dan Bang Aba Ujo.
0: Oh iya, Ujo. Iya.
1: Terus di siangnya ada Karina Surya, Kai Surya. Hai Kai. Kai itu adalah salah satu anak bontot gue yang juga gue tarik di Kiss FM waktu jadi radio perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Terus di sore ya ada Aldo Turangan.
0: I wish gue kenal sama Aldo Turangan. Gue suka banget sama siaran dia.
1: Gue itu di female kan, emang gak ketemu lo?
0: Kan beda kantor.
1: Lahir. Oh, sekarang belum lahir.
0: Dia pun kalau gue lahir beda kantor.
1: Iya.
0: Satu grup tuh beda lokasi kantornya female tuh.
1: Aldo Turangan itu, denger suaranya aja. Becek, jalanan. Iya. Jalanan becek
0: ya?
1: Abis hujan.
0: Hubungannya suara dia sama jalan becek apa?
1: Suaranya bikin cuaca jadi hujan.
0: Emang dia ada ngaruhnya sama cuaca?
1: Dia sempat kerja di BMKG.
0: Oh. Sekarang grup Mari, Gen FM. Gen FM itu ada
1: Kemal, Sinyo. Pagi. Sorenya Patra sama
0: Camui di mana Camui?
1: Camui di
0: GFM.
1: Mustang.
0: Ah, mau ke Camui Mustang.
1: Camui
0: ya.
1: Mustang pagi.
0: GFM sekarang ya Pila Geraya udah keluar.
1: Sorenya ada kesayangan gue.
0: Reza Alkadri. Bang Mbe baik banget, Mbe baik banget, sumpah.
1: Mbe, I love you.
0: Sumpah.
1: Mbe adalah penyiar yang paling gue sayang.
0: Mbe, Bang Mbe baik banget deh. Dia nge-MC sama bini gue waktu itu baik banget tuh orangnya. Baru ketemu lagi tuh pada.
1: Iya, gue ingat banget tuh bini lo nanya, "Piko, kok Reza baik gak sih?"
0: Baik, iya.
1: Lo tenang aja, sebut nama gue.
0: Terus gue lega, ternyata dia tahu gue juga. Iya. Ya tentulah pertanyaan yang di pertama kali dia keluarkan adalah,
1: "FYI, itu lagi bini baik."
0: Iya, bini gue ngefans banget sama bininya
1: itu laki bini baik banget. Itu gue ngefans tuh sama laki bini.
0: Tentu saja pertanyaan yang dia keluarkan sama seperti orang-orang lain ya.
1: Apa?
0: Kok masih di Prambors?
1: Okay.
0: Sama seperti, sahabat suara yang nonton di TikTok anjir.
1: Okay. Mendingan lo tarik Reza Alkadri lagi sih ke Prambors.
0: Menurut gue Reza Alkadri Prambors banget sih.
1: Ya enggak.
0: Iya, menurut gue dia.
1: Ya kan?
0: Dia orangnya dia.
1: Karena dia didikan Oki sama kayak Eda.
0: Iya. Oke, formasi udah. Gen udah.
1: Apalagi? Jack.
0: Jack siapa Jack?
1: Apa? Dua Bahlul,
0: nah. Dua Bahlul sekarang melonjak tinggi.
1: Lagi melonjak tinggi.
0: Iya. Menurut lo, Ini jarang banget dialami sama penyiar-penyiar radio di era sekarang. Ya. Untuk melonjak setinggi itu dan semasif itu dan sesingkat itu. Kenapa Dua Bahlul bisa?
1: Karena gini, tadi kan sebelumnya paginya itu ada si Molan, ada Gita Bebita, ya, bertiga lah siaran saat itu. Tapi pada saat gue masih sekantor sama mereka, gue udah kayak, kok mereka ini sore ya? Karena gini, Kamal itu, kan tadi radio kan, Kamal itu sama Sahil, itu menurut gue udah kawin banget.
0: Bukan Kamal sama Sahil ya?
1: Bukan karena sama-sama Arab ya.
0: Awalnya mereka...
1: Bukan karena sama-sama Arab, bukan karena...
0: Bau minyak wanginya sih kenceng banget. Gue kira dua-duanya dari condet
1: bukan
0: gitu.
1: Bukan karena perkara condet atau perkara parfum ya.
0: Iya.
1: Tapi gini, di off air maksudnya kalau kita lagi makan sore bareng, ada tuh cemilan sore bareng tuh biasanya tuh.
0: Bang Mbe.
1: Mana Mbe?
0: Tuh.
1: Mbe! Lo gak kangen di mobil gue, Mbe? Mbe!
0: Kita lagi ngerit.
1: Kita masuk lo, Mbe.
0: Ada Mbe di, ada Bang Mbe di, ada Reza Alkadri di TikToknya Iswara.net.
1: Mbe, lo harus denger kan tadi gue bilang gue paling sayang sama lo, Mbe. Mbe, gue paling sayang sama Lau.
0: Kita tuh lagi...
1: Enggak, dulu temen curhat gue, by the way. Curhat apapun.
0: Oh iya, waktu di Mari. Kita tuh lagi ngasih review. Karena Butika ini kan perputaran di radio cukup lama gitu ya. Gue tuh penasaran sebagai anak baru di radio. Dulu tuh gimana sih? Dan kita lagi ngasih review formasi-formasi radio-radio sekarang tuh. Gen FM ada lu.
1: Iya, gimana kalau Mbe kita kesiniin?
0: Ada slot tuh.
1: Iya. Yeah. Bisa kali Mbe. Gue telepon lo nih, Mbe. Angkat telepon gue, Mbe. Eksi, daripada gue telepon Eksi nih. Eksi.
0: Kita masih on air, kita ke lagu dulu ya, sahabat suara ya. Ini lagu kesukaannya Butik. S.I.D. Sunset di tanah Anarkoi. Let's go!

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasa Nafi pamit dulu guys ya. Ada Beryl dan juga
1: hai,
0: ada Butika. Belum pulang sih Bu?
1: Iya, saya ini program director kan harusnya pulang jam 5 ya.
0: Tapi ada satu dan lain hal yang bikin lo
1: saking up. Sayangnya saya sama radio ini ya. Enggak.
0: Lo ada ini enggak apa?
1: Gue sayang sama industri radio. Dulu gue tuh sempat ditawarin sama dosen gue, "Tik, kayaknya lo enggak ke TV deh." Karena dulu cita-cita gue news anchor, cuy.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh sama gue juga.
1: Karena tau nggak dulu, gue tuh look apa sama Desi Anwar, nggak kenal.
0: Desi Anwar tahu.
1: Gue look up gue gede, wah keren banget nih orang bahasa.
0: Keren.
1: Bahasa Inggrisnya.
0: Gue suka banget kalau pas dia bondol tuh, gue suka banget tuh.
1: Dia ke fisik.
2: Dia maksudnya kayak ya kan visual.
1: Oh iya boleh. Iya benar. Karena mereka visual ya. Iya oke. Desi Anwar pinter, cara dia ngulik oke. Gitu. Terus akhirnya gue ngelihat ke Ira Kusno.
0: Irak kok enggak gua.
1: Oke, Ira Kusno itu di SCTV.
0: Putra Nababan.
1: Liputan. Gua pukul lo.
0: Napa?
1: Ada Ira Kusno.
0: Betulnya dia.
1: Ya udah, terus ada juga dulu

0: Iya, kalau besok.
1: Kalau beril itu bere,
0: berilnya bernya beler.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Agak beler katanya mata gue.
1: Iya, iya, iya. Gak serius dulu cita-cita gue itu news anchor. Tapi dosen gue bilang, Tik, kayaknya lo itu lebih ke musik. Jadi lebih baik lo ke industri radio.
2: Radio. Oh, akhirnya lo memutuskan untuk radio. Lo masuk radio lo gara-gara siapa? Magang di Prambors itu gara-gara siapa?
1: Jujur, terima kasih Aditya.
2: Aditya Sofian.
1: Warman, thank you Warman.
2: Oh, Pidilo era Warman.
1: Warman.
2: Oh, gue ketemu Warman waktu.
1: Warman, thank you.
2: Safari sore.
1: Warman dulu mengajukan Tika mau jadi wadia bala nggak?
2: Lo kenal Warman awalnya, Bang Warman.
1: Justru Warman.
2: Om Warman, sorry, gue manggil.
1: Iya. Oh, gue manggil Warman doang lagi ya. Warman, thank you. Pada saat itu masih pacaran sama Haibu, gue sayang banget sama lo. Iya enggak.
2: Ya kita satu.
1: Tapi enggak dia yang encourage gue untuk Tik, enggak Tik, lo bisa Tik jadi wadia bala gitu.
2: Oh, akhirnya lo sempat jadi wadia bala enggak sih?
1: Enggak, akhirnya cuma magang doang. Magang setahun sih ada tuh. Ya itu baru dilakukan sama Warman tuh. Di sore mulu Dennis lagi, kaset lagi yang gue lihat si bopeng-bopengnya si Darto. Darto, jangan marah lu, karena Allah semua orang manggil lo keset.
2: Allahu Akbar.
1: Darto, I love you. Danang, I love you.
2: Anyway, ini kan Butika, ini kan PD gue kan dulu mantan penyiar juga. Coba sekarang closing bukan gue, tapi closingnya beliau. Oke.
1: Okay.
2: Ini gue kasih 12 detik untuk intro di atas lagu. Lo harus closing 12 detik. Udah siap belum?
1: 12 detik?
2: 12 detik intro. Lo harus closing di 12 detik gitu.
1: Lagunya apa?
2: Masih ada cahaya, It Gitaf, barengan sama Hindi ya.
1: Wow.
2: Ini lagunya diambil dari apa sih nama dari ini Alkitab.
1: Oke.
2: Okay. Ayat-ayat Alkitab.
1: Sekeluar gue aja ya.
2: Iyalah.
1: Kepetan ya, maaf.
2: Gue juga nggak, gue jarang bridging kok ke lagu gue soal.
1: Asik. Asal lo tahu dulu, gue disuruh begitu. Makanya gue sebel banget tadi. Beril baru datang 20.00. Dulu gue disuruh mentor gue, Tika datang setengah jam sebelum siaran.
2: Gak lagi tuh.
1: Ya kan harus tiger face dulu, senam muka.
2: Ngelek anjir.
1: Harus sosok ngelek, sosok ngelek.
2: Demi Allah lihat nih.
1: Oh, iya bener lagi.
2: Tuh.
1: Iya bener.
2: Ya elah.
1: Ya lu sih. Ya.
2: Tapi suaranya aman ya.
1: Oke, suara aman. Oke, let's go.
2: Ya udah. Sekarang waktu Beril pamit, kita closing oleh Butika selaku PD, program director dan bos gue. 3, 2, 1.
1: Oke, sahabat suara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: separuh hatiku.
0: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Suara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.